0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Matalu ini. Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan. Dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter. Jadi kita mulai dari 1 meter. Baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20. Jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini. Saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. Maaf. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut jadi terjun ke bawah kak.
1: Kita baseu, tato.
0: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak. Kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Ah kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin. Ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Ah cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang asal muasal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamakalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Surusila di Desa Bamakalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mau tato mengadula. Lanjut lagi kita pagi hari ini sahabat budaya dengan beberapa informasi yang akan hadirkan. Dan ada agenda apakah di hari ini? Kalau Tienga dapat infonya, ada agenda pagi ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Pagi ini berlangsung kegiatan jalan sehat ya. Kegiatan jalan sehat di halaman depan sudah start dari pagi tadi di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Sukses agendanya. Dan juga sahabat budaya, bagaimana dengan di tempat sahabat budaya? Mungkin bisa bercerita dengan Tienga ya. Ada yang mungkin bisa bergabung juga di line telepon di 0811-430-40 ya. Tienga tunggu yang mau berbagi cerita dengan Tienga Fani pagi hari ini. Ya sahabat budaya, mau tato mau dilah dilalipata buat yang punya talenta nyanyi ya. Silakan bisa bergabung usia 16 sampai dengan 25 tahun ya. Pendaftarannya sampai di 30 Agustus 2026. Jadi buat adik-adik yang punya talenta nyanyi, ayo gabung sama-sama di Bintang Radio dan langsung bisa mendaftar secara online atau offline ya. Silakan bisa mendengarkan juga informasi lewat promosi yang kami hadirkan setiap hari.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya, Mota Tomongo Dula'a, kita sudah dengan lagu dari daerah Bali, Weijis. Bagaimana kabar buat sahabat budaya yang hari ini dengan agenda kegiatan yang sudah disiapkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan bahkan sahabat budaya, ada satu kegiatan juga yang diikuti di mana suasana harum mewarnai pembukaan pertandingan dan perlombaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di halaman kantor Bupati Pohuwato. Di balik semarak peringatan ini juga terselip momen istimewa bagi Bupati Pohuwato Saiful Ambuinga yang tepat pada hari itu genap berusia 63 tahun. Dan setelah memimpin apel pembukaan, ucapan selamat ulang tahun mengalir dari berbagai pihak. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah Pohuwato dan para pimpinan OPD, ASN, sampai tamu undangan secara bergantian menyampaikan ucapan selamat sembari berjabat tangan dengan Bupati Saiful Mbuinga. Selamat hari lahir dan semoga panjang umur, sehat, sukses dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya. Pak Bupati, bahagia selalu. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke daerah Mongondo ya. Tengah mau ajak sahabat budaya semuanya, kita mau ke daerah Mongondo di pagi ini.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: bola.
1: Bo'o delo wuto'o hele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
3: Balata yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.

Baik, sahabat budaya, muat atau mengudla, pagi ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan sama-sama di Bincang Santai.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga Pro 2 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Berjumpa kembali dalam bincang santai bersama saya Bakri Putabuga untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan untuk Anda pendengar, perlu kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami bahwa siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. dan saat ini kita sedang live juga di channel YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan tentunya senang sekali kita bisa hadir kembali. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat dengan dunia anak muda, khususnya mereka yang punya hobi, bakat dan juga cita-cita di dunia tarik suara ya. Dan pasti kalau bicara soal penyanyi, mungkin banyak dari kita juga yang berpikir, wah suaranya bagus ya, pantas jadi penyanyi gitu ya. Tapi ternyata pendengar, perjalanan seorang penyanyi tidak sesederhana itu. Ada latihan, ada rasa gugup juga, ada kritik, ada proses belajar, bahkan ada saat-saat ketika seseorang mungkin bertanya dalam hati, saya bisa nggak bersaing dengan orang lain begitu ya. Dan yang pasti pendengar dan juga pemirsa, dari sinilah menariknya perjalanan Bintang Radio. Dan pagi ini kita tidak hanya akan membicarakan soal lomba bernyanyi atau soal lomba menyanyi, tetapi juga cerita di balik panggung, perjuangan para peserta, pengalaman menjadi juara sampai peluang yang bisa didapatkan setelah mengikuti Bintang Radio begitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, pagi ini kita akan ditemani oleh dua sosok yang sudah merasakan langsung bagaimana perjuangan di panggung Bintang Radio, serta satu orang yang berada di balik penyelenggara Bintang Radio di Gorontalo khususnya ya. Baik, jadi buat pendengar dan juga pemirsa dan juga sahabat budaya yang punya cita-cita menjadi penyanyi, atau mungkin punya anak, adik, teman, saudara atau tetangga yang punya suara bagus, yang suka nyanyi, bahkan siapapun itu, nah obrolan pagi ini jangan sampai dilewatkan ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Muhammad Ridoni Jafar yang merupakan juara 2 Bintang Radio Indonesia 2023 tingkat nasional. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Wah luar biasa ya, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, kemudian ada Hifni Zaidan yang merupakan juara 2 Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2025 via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Hifni.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, baik. Dan juga yang satunya itu nggak kalah pentingnya, itu Kak Feni Mohi yang merupakan wakil ketua panitia Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026. Selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi Kakak Bakri. Semangat pagi.
0: Kalau Kak Feni mungkin sudah tidak asing lagi di telinganya pendengar begitu ya.
3: Makanya tidak perlu lewatin ya, tidak usah gambarnya saja ya.
0: Ya, baik. Jadi mereka bertiga nanti insya Allah akan bersama-sama di Bincang Santai yang akan memberikan apa ya, informasi, terus pengalaman dan juga proses pendaftarannya seperti apa begitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya kalau bicara soal Bintang Radio ini kembali hadir pada tahun 2026 dengan semangat baru melalui tema Suaramu Menginspirasi Indonesia dan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1951 ini bukan sekedar kompetisi vokal, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, membangun kepercayaan diri serta menginspirasi masyarakat melalui karya dan suara terbaik mereka ya. Nah, selama lebih dari 7 dekade, Bintang Radio telah melahirkan banyak talenta yang turut mewarnai industri musik Indonesia. Mengikuti Bintang Radio tentu bukan hanya soal memiliki suara yang indah, dibutuhkan persiapan yang matang, mental yang kuat, disiplin serta kemauan untuk terus belajar dan juga berkembang. Jadi di balik setiap penampilan di atas panggung, ada proses panjang yang penuh latihan, evaluasi dan juga perjuangan ya. Jadi gak heran pendengar kalau ajang ini menjadi bantu loncatan bagi banyak penyanyi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi begitu ya. Jadi Bintang Radio pendengar bukan hanya kompetisi menyanyi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, mental, dan kepercayaan diri yang mampu membuka jalan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih cita-cita di dunia musik dan industri kreatif ya. Kalau begitu mungkin kita mulai dari orang yang sudah merasakan sendiri bagaimana perjalanan di Bintang Radio tahun 2023. Siapa lagi kalau bukan Ridoni, saya menyapanya Doni ya. Ya, kalau Doni. Teman-teman dan juga kita-kita yang ada di daerah ini mengenalnya menyapanya dengan Doni. Berhasil begitu membawa nama Gorontalo dan keluar sebagai juara 2 Bintang Radio Indonesia di tahun 2023, dan tentunya ada cerita panjang ini sebelum sampai pada pencapaian tersebut. Apa yang pertama kali membuat Doni tertarik mengikuti Bintang Radio hingga akhirnya mewakili Gorontalo pada tahun 2023?
1: Oke, izin gak ya? Yeah. Awalnya Bintang Radio ini saya lihat seperti lomba yang sangat luar biasa ya. Mm-hmm. Awalnya saya sudah mengikuti Bintang Radio ini dari tahun 2017. Mm-hmm. Sampai akhirnya berhasil mewakili RRI Gorontalo ke tingkat nasional di tahun 2023. Mm-hmm. Yang membuat saya tertarik dengan Bintang Radio Indonesia ini salah satunya adalah melahirkan beberapa penyanyi-penyanyi hebat yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Makanya saya kepingin juga seperti itu. Mm-hmm. Contohnya seperti almarhumah Titi Puspa, itu kan alumni-alumni Bintang Radio ya yang sangat luar biasa. Ada banyak lagi penyanyi-penyanyi hebat. Jadi awal mula tertarik mengikuti Bintang Radio itu seperti itu.
0: Oke. Okay. Iya baik. Kadang seseorang yang punya bakat tetapi masih muncul rasa tidak percaya diri begitu. Kita ketika harus berhadapan dengan peserta lain yang juga memiliki kemampuan luar biasa. Nah, sebelum mengikuti kompetisi, apakah pernah merasa kemampuan Doni kayak mampu nggak bersaing dengan teman-teman yang lain begitu?
1: Oke, kalau untuk kemampuan itu sebenarnya kita kembalikan ke diri kita masing-masing lagi ya. Kalau kita positif berpikirnya pasti kita bisa meraih hasil yang terbaik dalam setiap penampilan, baik itu di lomba apapun, terutama pada Bintang Radio ini. Yeah. Kalau masalah kemampuan atau mental itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi sangat dibutuhkan untuk meraih semua kesuksesan dalam dunia tarik suara ini. Sebenarnya kalau di Bintang Radio ini kan seperti kita lihat kan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa ya. Apalagi setelah kita berlomba di tingkat nasional itu sudah bermacam-macam jenis suara, bermacam-macam timbre suara yang ada di sana. Jadi kembali lagi pada kita, apakah kita punya niat ya, kita punya berniat ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan itu, terutama juara ya. Jadi kita harus berlatih dengan baik, harus memperkuat mental kita. Itu sebenarnya sih. Jadi tergantung lagi kembali kepada masing-masing pribadi.
0: Dan kalau kita merasa kita punya kemampuan dengan itu, jadi yang harus kita tekankan bahwa kita harus berani begitu ya. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi selama proses seleksi hingga berhasil menjadi juara itu apa saja?
1: Tantangan terbesar salah satunya adalah pemilihan lagu, paling inti itu. Okay. Jadi kan di dalam Bintang Radio ini kan awalnya kan memang dibuat beberapa list lagu, dikasih list lagu dan kita pilih salah satu lagu untuk menyanyikannya. Tetapi kalau kita berkaca lagi di tingkat semifinal, apalagi kan kalau masih di daerah ya, itu kan sudah harus menguasai semua lagu yang diberikan ya. Jadi karena sistemnya cabut lot, jadi kalau kita tidak hafal satu, blunder lagi ya hasilnya. Betul, betul. Jadi mending kalau mau ikut Bintang Radio itu awalnya kita harus mempersiapkan semua lagu yang sudah diberikan itu, di list lagu itu. Kita hafal yang ngulik lah, minimal ngulik dulu lah.
0: Gitu sih. Memang agak-agak jadi tantangan yang sangat
1: luar biasa
0: juga gitu ya. Dan jadi kalau salah misalnya ketika cabut lo terus ambil lagu yang memang tidak dikuasai, itu juga jadi tantangan.
1: Kalau mental kan kita kembali ke diri masing-masing. Betul, ya betul. Kalau tantangan yang diberikan itu seperti itu. Karena di nasional juga beberapa teman-teman waktu saya flashback lagi ya ke 2023 di tingkat nasional itu paling banyak ya tidak siap dengan lagu-lagu yang lain, karena harapannya cuma 2-3 lagu dalam list itu, kan diberikan sampai 5-6 lagu kalau nggak salah waktu itu. Jadi seharusnya lebih baik hafal 6-6-nya.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, kalau tadi kita mendengar dan juga menyaksikan pengalaman Rido Doni gitu yang tadi sudah disampaikan juga di tahun 2023, sekarang kita bergeser ke sosok yang juga berhasil membawa nama Gorontalo di tingkat nasional tahun 2025, siapa lagi kalau bukan Hifni Zaidan. Jadi si Hifni Zaidan ini berhasil menjadi juara 2 bintang radio Indonesia di tahun 2025, dan tentu ini ada proses juga dan alasan tersendiri sampai akhirnya memilih bintang radio sebagai bagian dari perjalanan bermusiknya. Nah Hifni, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini mengapa memilih bintang radio sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan bakat bernyanyi ini, Hifni?
2: Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh dari 2018 sudah bintang radio, Kak. Jadi udah pengen banget ikut bintang radio, cuman belum ada kesempatan. Jadi setiap kali ada event bintang radio, aku tuh selalu ketinggalan info. Jadi aku selalu melihat teman-teman waktu bertanding di nasional, terus kok aku ketinggalan info seleksi daerah ya gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2023 aku melihat pendaftarannya, cuman jadwalnya selalu nggak pas sama aku. Jadi nanti di tahun 2025 aku baru punya kesempatan buat ikut. Jadi tahun 2025 tuh pertama kali aku ikut gitu.
0: Oke, okay. Baik, kalau mendengar info, kalau ketinggalan informasi dari di daerah itu kayaknya bukan ketinggalan tapi belum rezeki aja kali ya.
2: Iya benar, jadi harusnya aku memantau sosmednya RRI Kak, cuman aku iri waktu itu belum follow.
0: Oke, iya. Baik, sebelum berdiri di atas panggung dan tampil di hadapan juri, tentu ada persiapan-persiapan yang tidak sebentar begitu. Nah, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada adik-adik yang saat ini mau persiapan diri untuk ikutan Bintang Radio 2026, ini bagaimana proses persiapan menuju Bintang Radio Indonesia 2025?
2: Nah, jadi buat adik-adik semua yang mau ikut Bintang Radio 2026, harus latihan dan harus cari referensi sebanyak mungkin sih, karena di tahun lalu aku hampir tiap hari Kak, jadi ya weekend aku selalu lihat video-video penampilan bintang radio dari 2023, dari 2024, pokoknya setiap hari aku lihat di mana keunggulan peserta-peserta yang menjadi juara gitu, supaya aku bisa tahu nih, oh bintang radio itu ternyata mencari juara-juaranya yang seperti ini gitu.
0: Oke, jadi mungkin seperti itu persiapan-persiapan Hifni gitu ya di tahun 2025. Jadi ini bakal jadi perhatian buat adik-adik di tahun 2026 untuk Bintang Radio 2026 gitu ya. Banyak orang yang mungkin melihat seorang juara hanya berhasil seorang juara hanya dari hasil akhirnya begitu, padahal kemampuan seorang penyanyi ini tentu tidak hanya ditentukan oleh bakat. Nah, kalau menurut Hifni, apakah faktor bakat saja cukup untuk menjadi juara?
2: Betul, jadi faktor bakat itu belum cukup Kak untuk menjadi juara satu, karena teman-teman saya itu banyak sekali yang suaranya, ya saya yakin banyak sekali di luar sana yang suaranya lebih bagus dari saya. Cuma memang ada faktor rezeki, karena bisa dibilang tahun lalu itu kayak jalan saya tuh diberi mulus gitu Kak. Jadi kayak mulus banget. Tiba-tiba saya masuk ke jadi juara Bintang Radio Gorontalo, kemudian saya maju ke nasional, itu kayak mulus banget. Jadi kemarin tuh aku doanya cuma satu Kak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang juara satir langsung ke nasional, tahun lalu saya itu berdoa cuman semoga saya bisa lomba dan ketemu sama teman-teman di nasional gitu. Dan tahun lalu lucunya cuma 5 besar yang ke nasional gitu, dan alhamdulillah saya bisa ke nasional.
0: Alhamdulillah, oke. Okay. Iya, baik. Setelah mendengar langsung pengalaman dari dua orang yang pernah menjadi juara, sekarang kita ingin mendengar lagi dari sisi penyelenggara. Bintang Radio tentunya sudah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi sampai hari ini juga masih terus hadir dan memberi ruang bagi generasi muda ya. Saya ke Kak Feni ya, Feni yeah. Mohi yang merupakan Ketua Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026. Ini Kak Feni, mengapa Bintang Radio ini masih relevan untuk generasi muda hingga saat ini?
4: Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Pagi-pagi ditanya, mengapa?
1: Kalau sudah
4: mengapa ditanya, belum? Mengapa ya? Tapi bukan lagu Niki Astria ya. Jadi kalau ditanya, kenapa ayah, mengapa? Karena Bintang Radio ini masih tetap relevan ya.
0: Iya.
4: Karena bukan hanya kompetisi menyanyi, tapi juga wadah pembinaan talenta muda ya. Kalau di Bintang Radio, apalagi di era digital seperti sekarang ini ya, itu banyak anak muda itu memiliki kemampuan bernyanyi, itu udah banyak ya.
0: Baik.
4: Namun mereka ini membutuhkan satu panggung, panggung yang kredibel untuk mengembangkan diri mereka ya, supaya mereka punya tempat daripada nyanyi di sana, nyanyi
0: betul.
4: Di sini. Nah, di sini ada tempatnya untuk apa ya,
0: mengembangkan
4: jadi wadah mereka,
0: betul,
4: ya,
0: betul.
4: Untuk mengembangkan talenta mereka lewat Bintang Radio, dan akan memberikan satu pengalaman, pengalaman berkompetisi secara profesional ya,
0: betul.
4: Secara profesional sekaligus bisa membangun karakter, juga disiplin dan rasa percaya diri mereka di pemilihan Bintang Radio.
0: Oke, jadi tidak hanya bernyanyi, tapi banyak hal yang perlu dipelajari juga begitu ya.
4: Banyak yang mereka bisa dapatkan.
0: Oke, ya baik. Tahun ini Bintang Radio hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu Suaramu Menginspirasi Indonesia. Nah, apa, mungkin boleh sampaikan ke pendengaran juga pemirsa, makna tema Suaramu Menginspirasi Indonesia pada penyelenggaraan tahun 2026 ini, Kak Feni?
4: Iya, makna dengan tema Suaramu Menginspirasi Indonesia. Jadi untuk tahun 2026 ini, tema ini mengajak generasi muda ya. Generasi muda itu untuk menyadari bahwa suara itu bukan sekedar kemampuan vokal. Jadi di sini juga merupakan ini juga merupakan media untuk menyampaikan pesan positif. Juga di situ ada harapannya, semangat, dan juga ada nilai-nilai kebangsaan. Karena di lagu itu kan ada lagu pop Indonesia, ada lagu daerah ya.
0: Okay.
4: Itu yang kami harapkan setiap peserta itu mampu menginspirasi masyarakat melalui karya, sikap, dan juga perjalanan mereka selama mengikuti Bintang Radio. Setidaknya kita punya penyanyi-penyanyi baru yang profesional, yang nantinya itu bisa berkiprah di musik nasional maupun di internasional.
0: Oke, luar biasa ya. Kalau biasanya orang ngasih jempolnya 2,
4: ini
0: saya ngasihnya
4: ya?
0: 4. Enggak, 4
4: ya,
0: dong.
4: 10.
0: Baik, kita akan jeda, dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya, mungkin bukan bertanya-tanya tapi mau bertanya ya. Mau bertanya di line telepon boleh 082196648664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat di YouTube RRI Gorontalo. Kita sedang live. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 yang ingin mendaftarkan diri untuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026, sebentar nanti ada panitia, dan juga kalau soal pengalaman ada Kak Doni dan juga Kak Ifni di sini yang bisa menjelaskan pengalaman mereka seperti apa ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali. Tetaplah bersama Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan.

0: mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1, Programa 2 dan juga Programa 4 RRI Gorontalo, pendengar ya. Dan tentunya masih dengan ketiga orang-orang yang luar biasa, ada Muhammad Ridoni Jafar merupakan juara 2 Bintang Radio Indonesia tahun 2023 tingkat nasional, kemudian juga Hifni Zaidan yang juga juara 2 Bintang Radio Indonesia tingkat nasional di tahun 2025, dan di sebelah saya juga ada Kak Feni Mohi yang merupakan Wakil Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026 ya. Baik, di line telepon ada yang masuk, silakan 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, ada Ibu Moce ya. Halo Ibu Moce, sudah tersambung Ibu Moce? Oke, nanti bisa bergabung lagi untuk Anda pendengar di line telepon 0821-9664-8664 yang mau menanyakan kegiatannya seperti apa, proses seleksinya bagaimana, atau minta trik atau tips dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Di sini ada Kak Doni dan juga Hifni yang mungkin boleh memberikan pengalaman-pengalaman mereka di tahun kemarin begitu ya, untuk ajang Bintang Radio. Baik, kalau kita melihat seorang juara berdiri di atas panggung, biasanya yang terlihat hanya beberapa menit penampilannya begitu ya, padahal ada proses panjang yang mungkin tidak terlihat oleh penonton ya. Saka Doni, sebenarnya proses seperti apa yang paling berat selama mengikuti Bintang Radio?
2: Proses paling berat selama mengikuti Bintang Radio. Jadi yang pertama saya bilang tadi, kita harus memperkuat mental dulu ya, yang pertama ya, karena segala jenis suara yang akan kita hadapi sebagai lawan-lawan kita nanti pada audisi ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus hafal song list tadi yang sudah diberikan, karena kan sebelum seleksi kan sudah dibagikan song listnya. Betul. Jadi sudah mulai pelan-pelan untuk ngulik biar tidak kacau nanti kalau dapat lagu yang tidak kita pilih ya. Misalnya saya pilih lagu ini, ternyata yang pas hasil cabut lot dapat lagu lain. Nah, jadi kalau sudah hafal kan oke.
3: Gas. Berarti tegang juga ya.
2: Tegang juga sebenarnya. Memang harus tegang sebenarnya. Ya, kemudian yang ketiga paling penting itu kita harus optimis dulu ya. Jangan lupa juga berdoa ya. Setiap penampilan itu kan pasti saya percaya bahwa setiap penampilan itu bisa bagus, yang penting kita konsisten, kita gugup bisa ya. Tapi kalau sudah di panggung, usahakan harus hilang, harus plong saja seperti itu ya. Betul. Karena kalau saya mungkin karena saya sering nyanyi juga, jadi setiap di panggung utama itu lebih ringan, rasa lebih ringan kalau nyanyi. Jadi tetap konsisten juga ya dalam latihan, karena ada beberapa lagu itu kan pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda.
1: Butuh jadi, konsentrasi.
2: Iya, harus konsentrasi, jadi harus tetap latihan. Latihan itu penting, walaupun kita sudah hafal semuanya lagunya, tetap diulik lagi, latihan lagi, agar perform nanti di tingkat daerah maupun di tingkat nasional nanti bisa lancar.
1: Oke, karena ya seperti yang dikatakan sama Doni tadi, walaupun memang kita sudah menguasai lagunya, tekniknya bagaimana, tapi ya ketika kita gugup, maka di atas panggung lain lagi ceritanya, lain gitu lain. Ya bisa buyar nanti ya. Oke, baik, dan untuk Anda pendengar juga pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ketika ingin mencari tahu atau kira-kira kategori lagunya untuk kategori pria dan wanita, ini lagu apa saja. Tadi juga salah satu lagu yang sudah kita dengarkan itu lagunya Rizky Febian yang judulnya itu Alama, juga menjadi salah satu lagu kategori untuk pria. Dan untuk lengkapnya lagu kategori wanita juga bisa Anda cek langsung di website Bintang Radio, yaitu di https://bintangradio.rri.id. Jadi sekali lagi Anda bisa cek di website https://bintangradio.rri.id. Di situ sudah jelas untuk kategori pria dan wanita, sudah jelas untuk pemilihan lagunya begitu ya. Baik, lanjut saya kembali ke Doni. Ini apalagi ketika tampil di panggung nasional ya, rasa gugup dan juga tekanan tentu tidak bisa dihindari ya. Ini bagaimana cara menjaga mental ketika harus tampil di bawah tekanan dan ekspektasi yang tinggi ini, biar calon-calon bintang radio tahun ini juga bisa tahu untuk cara menghilangkannya itu bagaimana?
2: Oke. Kalau untuk menghilangkan rasa gugup ya, biasanya paling utama itu mau apapun ya, jangankan bernyanyi, mau MC saja kalau baru pertama turun juga kan pasti
1: betul.
2: Gugupnya luar biasa. Kalau saya, cara menghilangkan gugup itu seperti yang saya sering tekankan dalam penampilan apapun ya, baik itu di perform biasa, jadi di wedding singer, ataupun di perlombaan-perlombaan besar seperti Bintang Radio. Ya, saya selalu optimis dengan apa yang saya sudah latihan ya. Seperti kemarin itu saya dapat lagu yang sangat luar biasa, lagu Mengertilah Kasih ya, dari Afgan di tahun 2023. Lagu yang dibawakan oleh Ruth Sanaya, salah satu alumni juga ya, dari Bintang Radio ya. Di tahun-tahun berapa itu saya sudah lupa. Nah, itu cara menghilangkannya itu seperti kita harus optimisme dengan apa yang kita sudah latihan. Dan yang kedua itu paling penting ya, kita harus punya niat ya, harus punya niat dulu paling utama. Karena kalau tidak bernyanyi hanya dengan asal-asalan atau langsung tampil tanpa ada persiapan, itu kacau pasti. Jadi harus berniat dulu ya, kita tujuan kita ikut Bintang Radio ini apa, maksudnya untuk apa, apakah untuk mengasah lagi cara bernyanyi kita dengan baik, atau ada tujuan tertentu untuk merasakan euforia di tingkat nasional itu seperti apa. Jadi kalau saya lebih ringan saja, yang pertama kalau untuk menghilangkan gugup sudah pasti harus yakin dengan apa yang kita sudah persiapkan, itu saja. Dan kalau bisa buat pesan buat teman-teman yang akan mengikuti audisi nanti, tampillah dengan penampilan yang Anda sudah persiapkan, tidak perlu mengikuti atau meniru mungkin artis-artis yang difavoritkan atau alumni-alumni Bintang Radio yang
1: jadilah disegani. Dirimu sendiri.
2: Jadilah dirimu sendiri. Itu saya pernah ambil kutipan dari Bang Ari Lasso ya, salah satu penyanyi dewa ya. Dibilang, jadilah dirimu sendiri tanpa harus gagal meniru orang lain. Gitu.
1: Oh, luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Hifni. Setiap kompetisi pasti punya satu atau beberapa momen yang paling membekas gitu, ketika terutama ketika harus tampil di panggung nasional. Nah, Hifni, apa pengalaman paling menegangkan yang Hifni alami selama mengikuti Bintang Radio Indonesia?
4: Paling menegangkan tentunya pas pengumuman, Kak. Jadi aku tuh deg-degan banget nungguin pengumuman. Selain itu, yang menegangkan lagi adalah ketika mau tampil. Jadi pas mau tampil itu seperti apa ya, kita tuh diuji penampilan beberapa detik itu bagaimana kita menampilkan latihan kita selama ini gitu.
1: Oke. Nah, menariknya sebuah kompetisi ini terkadang justru mengajarkan banyak hal yang memang kita tidak dapatkan dari pendidikan formal begitu ya. Nah, apa pelajaran paling berharga yang tidak pernah diajarkan di sekolah tetapi justru didapatkan di Bintang Radio ini, Hifni?
4: Kalau saya sendiri, saya belajar tentang mental sih, Kak. Jadi kemarin tuh mentalnya benar-benar diuji. Gimana kita bisa tampil di depan masyarakat seluruh Indonesia, itu tidak saya dapatkan di sekolah.
1: Baik. Kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke masa sebelum kompetisi, mungkin ada beberapa hal yang ingin diperbaiki atau dilakukan dengan cara berbeda ya. Dan kalau boleh mengulang kompetisi dari awal, apa yang ingin Hifni lakukan dengan cara berbeda begitu?
4: Sebenarnya saya gak terlalu banyak ini, Kak, gak terlalu banyak yang ingin saya lakukan dengan cara yang berbeda ya. Karena kemarin sudah saya persiapkan dengan matang. Jadi kalau misalnya saya disuruh untuk mengulang kembali, yang saya perlu tekankan adalah saya harus lebih lepas. Karena kemarin itu kayak ada apa ya, Kak ya, kayak ketahan gitu. Jadi saya tuh kurang lepas, karena kemarin itu ekspektasinya waktu di nasional itu sangat tinggi gitu.
1: Baik.
4: Jadi ya seperti itu, Kak.
1: Oke. Ya baik. sekarang kita masuk ke lebih jauh ke proses penyelenggaraan, karena memang sebelum seorang peserta tampil dan akhirnya menjadi juara, ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu gitu ya. Saya ke Kak Feni. Kak Feni, bagaimana tahapan seleksi Bintang Radio 2026 di Gorontalo, mulai dari pendaftaran hingga penentuan pemenang, ini bagaimana?
5: Iya, untuk tahapan bagi peserta ya yang ingin ikutan di pemilihan Bintang Radio ya, ini terbuka ya, terbuka untuk warga negara Indonesia, putra putri warga negara Indonesia, usianya itu dari usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026 ya. Terus itu dibuktikan dengan identitas diri. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya, seperti KTP, SIM, atau resi KTP ya, atau kartu pelajar kalau dia masih sekolah. Kalau dia mahasiswa ya mahasiswa ya. Dan juga akte kelahiran. Ini salah satu pembuktiannya, dan ini terbuka untuk masyarakat umum.
1: Oke, ya. Kalau
5: tapi ada batas usianya.
1: Oh, ya. Begitu.
5: Terus
1: usianya dari
5: dari 16 sampai 25 tahun.
1: 16 tahun. Oke. Kalau menunjukkan kartu KIS itu di luar ya, di luar.
5: Yang pasti yang paling penting itu mempunyai kartu BPJS. Iya, bukan itu ya.
1: Oke, okay, baik.
5: Dia punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan ya,
1: okay.
5: Yang masih berlaku ya, yang masih berlaku. Kalau tidak, tidak bisa.
1: Oke, okay, baik.
5: Itu untuk yang lulus atau lolos grand final ya.
1: Iya. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan, silakan 082196648664 yang mau bertanya ya. Saya lanjut lagi ke Kak Feni. Mungkin juga penasaran gitu, ketika peserta tampil di atas panggung, sebenarnya apa saja yang menjadi perhatian dewan juri begitu? Apa saja, Kak Feni, aspek yang apa namanya menjadi penilaian dewan juri terhadap peserta begitu? Karena di situ juga nanti ada beberapa dewan juri ya, Kak Feni ya,
5: iya,
1: yang nanti akan ada di saat apa namanya penyelenggaraan Bintang Radio begitu. Kira-kira apa saja aspek yang menjadi penilaian dewan juri terhadap peserta? Iya.
5: Langsung ada bocoran ya, biar sudah ada persiapan nantinya. Ini waktu bisa saja nih langsung minta DP aspek. Jadi untuk juri ya pada penyelenggaraan Bintang Radio itu di tingkat satgar ya, bahkan sampai tingkat nasional ya, itu yang pastinya juri Bintang Radio Indonesia itu orang atau yang sudah berpengalaman ya. Terus juga kalau persyaratan juri juga tentunya dia adalah alumni atau juara Bintang Radio minimal 3 tahun sebelumnya, dan bahkan ada beberapa hal lagi yang bisa dia adalah penyanyi yang profesional.
1: Okay.
5: Terus kalau kriteria penilaian ya, tingkat juara, itu penilaiannya terhadap peserta kompetisi itu dari jumlah voting.
1: Oh, jumlah voting.
5: Jumlah voting. Terus juga kalau penjuriannya adalah kualitas vokal.
1: Baik.
5: Ya, karena DP apa ya, penguasaan vokal itu ya.
1: Betul.
5: Ya, yang penting bisa didengar apa yang disebut, yang dinyanyikan.
1: Artikulasi
5: ya.
1: Juga
5: ya, artikulasi,
1: penting ya.
5: Ya. Baik. Kalau artikulasi tidak ini ya, itu juga bisa jatuh ya. Terus juga teknik vokal, baru ekspresi.
1: Oke. Okay. Oh, ekspresi lagu juga berpengaruh ya.
5: Jangan
1: lagu kan nggak mungkin lagi bawain lagu slow, lagi sedih terus.
5: Sedih, ada ketawa, lucu kan? Tidak. Terus terakhir penampilan.
1: Oh, ya. Penampilan juga.
5: Iya.
1: Tapi sebiasa mungkin kalau kata Doni haruslah jadi diri sendiri ya. Ya.
5: Seperti itu ya, Doni.
1: Sampai
5: ya.
1: Jadi terlihat kayak ya. Sosok siapa gitu ya.
2: Iya.
1: Diri dia saja bingung gitu mau jadi diri siapa gitu. Mau jadi diri orang lain gitu ya. Oke, ya, baik pendengar dan juga pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Anda yang mau bertanya silakan 082196648664. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: Dengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya kita baru saja mendengarkan lagu dari Ruth Sahanaya, ya, salah satu penyanyi yang pernah menyandang gelar bintang radio itu tahun 1983. Wah, luar biasa ya, sosok yang kemudian menjadi salah satu diva kebanggaan Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan, silakan 0821-964-8664 di pagi menjelang siang. Anda yang mau bertanya seputar proses seleksinya bagaimana, atau pengalaman-pengalaman di tahun kemarin seperti apa, ada Doni, ada juga Hifni di sini yang bisa berbagi cerita ya. Kalau kita sudah berbicara tentang perjalanan, tantangan sampai pengalaman Doni menjadi juara dua. Tetapi setiap pencapaian ini tentu bukan akhir dari perjalanan begitu. Jadi setelah bintang radio, mimpi besar apa yang sedang Doni perjuangkan?
2: Okay, kalau berkaitan setelah bintang radio ya, betul, kemarin 2023, mm-mm, ini saya berencana untuk naik lagi ke tingkat selanjutnya, mm-hmm, insya Allah. Mohon doanya di tahun depan.
3: Bismillah.
2: Bismillah. Saya mengikuti Indonesian Idol. Jadi memang kalau untuk singers atau penyanyi itu memang ada tahap-tahapannya ya.
1: Iya.
2: Setelah mungkin dari daerah, habis itu naik lagi ke perlombaan tingkat nasional. Hmm. Jadi harus banyak, lebih banyak lagi latihan untuk persiapan yang dengan lomba-lomba yang akan datang lagi seperti Indonesian Idol, yeah, mungkin X Factor atau yang lain-lain.
1: Oke. Okay. Iya, yeah, baik. Doni kan sudah membuktikan bahwa talenta di Gorontalo ini bisa bersaing sampai ke tingkat nasional gitu. Kalau menurut Doni, mengapa anak muda Gorontalo perlu berani mengikuti ajang seperti bintang radio?
2: Oke. Okay. Jadi di luar sana saya sering dapatkan beberapa anak-anak yang hobi bernyanyi tetapi tidak menemukan wadahnya dengan bagus. Nah, ini hadirnya bintang radio ini
1: kesempatan
2: membuka kesempatan luas ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya. Nah, ada beberapa juga yang les sama saya di sekolah musik saya, itu mau ada rencana ya, mau berniat untuk mengikuti bintang radio, tahun ini. Makanya nanti saya akan promosikan juga di bintang radio tahun ini. Insya Allah bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi buat teman-teman semua, jangan ragu-ragu lagi ya, kalau yang mempunyai hobi dalam dunia tarik suara.
1: Betul.
2: Daripada bernyanyi di kamar mandi yang gak jelas gitu ya,
3: gak jelas,
2: lebih baik datang ke RRI, daftar bintang radio.
1: Oke, okay, baik. Nah, saya ke Hifni. Sekarang kita lanjut bersama Hifni menjadi juara dua bintang radio Indonesia di tahun 2025. Tentu ini menjadi salah satu pencapaian penting juga, namun perjalanan seseorang penyanyi tentu masih panjang juga. Apa target terbesar Hifni dalam beberapa tahun ke depan di dunia musik?
4: Kalau aku sendiri sama kayak Kak Doni sih Kak.
3: Okay.
4: Jadi karena sudah jadi juara bintang radio, nah selanjutnya pengen di ajang di televisi Kak. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay. Nah di era digital seperti sekarang, perjalanan seorang penyanyi juga tidak hanya bergantung pada panggung dan kompetisi ya. Media sosial ini bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat. Nah, menurut Hifni, bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk mendukung

0: Suara, karena sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana RRI Gorontalo bisa menemukan lebih banyak talenta seperti mereka, ya. Saya ke Kak Feni, bagaimana Kak Feni ini strategi RRI Gorontalo khususnya menjangkau lebih banyak talenta muda agar ikut Bintang Radio 2026?
1: Iya, sebelum saya jawab yang itu, tadi ada sedikit yang tercecer ya, belum disampaikan kriteria peserta.
0: Oke, okay, baik.
1: Tadi kan ada yang putra-putri ya.
0: Betul.
1: Ini kalau yang untuk putri ya, yang untuk putri itu minimal dari usia 16-25 tahun, itu jangan hamil ya, atau tidak hamil.
0: Oke, okay, ya. Artinya belum menikah lah ya.
1: Mungkin dia sudah menikah tapi ini ya, yang penting tidak hamil.
0: Tidak hamil.
1: Karena yang diharapkan pesertanya tidak hamil ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Seperti itu ya. Terus juga lagu yang dibawakan nantinya itu yaitu lagu pop Indonesia, terus juga lagu daerah.
0: Oke.
1: Okay. Salah satunya ya. Jadi bagaimana tadi pertanyaannya
0: strategi
1: ya, strategi ya. Jadi bagaimana RRI menjamin proses seleksi juga apa yang menjadi syarat utama ya. Ini yang pastinya Bakri apa ya, kalau dibilang dukungan dukungan dari ini ya, dari untuk peserta ya, dari lingkungan itu yang sangat penting ya. Terus juga kepercayaan diri seorang peserta itu seringkali juga ya ini yang diharapkan, karena ada dukungan dari keluarga
0: juga,
1: dukungan dari teman-temannya ya, apalagi kalau ada dukungan dari pemerintah daerah ya. Kan biasanya dari masing-masing daerah juga ada ya kan. Ini sangat luar biasa. Di terakhir kan ada votingnya juga ya. Sistem voting ini yang biasanya juga yang menjadi catatan juga buat peserta ya. Tapi jangan takut untuk mencoba, karena rezeki ya, seperti Doni, Hipni ya, akhirnya juga bisa sampai ke tingkat nasional mewakili Gorontalo.
0: Oke, baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 0821-9664-8664 masih ada waktu. Anda yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Saya ke Kak Feni kembali, karena memang mengikuti apa namanya Bintang Radio, mengikuti Bintang Radio ini tentu bukan hanya soal menang atau kalah. Ada pengalaman dan juga peluang yang bisa diperoleh peserta. Nah, apa peluang yang akan diperoleh peserta setelah mengikuti Bintang Radio, baik di tingkat daerah maupun nasional?
1: Menjadi satu peluang, jadi pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga, terus juga mendapat pembinaan, juga peserta juga bisa memiliki kesempatan memperluas jaringan, juga dikenal oleh masyarakat, bisa bertemu dengan para pelaku industri musik, juga bisa mewakili daerah di tingkat nasional bagi yang berhasil juara. Begitu Kakak Bakri.
0: Oke. Iya, baik, dan tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih tentunya buat Anda pendengar dan juga pemirsa yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo di menit ke-56 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dari perbincangan kita pagi ini, kita bisa melihat bahwa menjadi seorang penyanyi bukan hanya tentang memiliki suara yang bagus, ada keberanian untuk mencoba, ada proses latihan juga, ada mental untuk menghadapi tekanan, ada kemauan menerima kritik, dan juga yang paling penting adalah keberanian yang terus untuk belajar, begitu ya. Dan Bintang Radio hadir bukan hanya untuk mencari siapa yang memiliki suara terbaik, tetapi juga memberikan ruang kepada generasi muda untuk menemukan potensi, membangun kepercayaan diri, dan membawa suara mereka lebih jauh ya. Jadi untuk Doni dan juga Hifni, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga pengalaman kepada RRI pagi ini. Semoga perjalanan dan karya kalian ini terus menginspirasi generasi muda lainnya ya. Dan untuk Kak Feni ini, terima kasih sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan
1: Terakhir ya Kak Bakri, jangan lupa buat generasi muda yang usia 16-25 tahun ya, untuk segera mendaftar. Pendaftarannya sampai di tanggal 30 Agustus 2026.
0: Oke, baik. Karena memang semoga tahun ini semakin banyak talenta muda Gorontalo yang berani mengambil kesempatannya, karena terkadang langkah besar ini menuju mimpi memang dimulai dari satu keberanian kecil, yaitu berani mencoba. Untuk itu kita akhiri bincang santai. Saya Bakri Putabuga pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan.

tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tita tuh indah hadir untuk kebersamaan kita di Nusantara Siang edisi hari ini Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026 dan segmen Nusantara Pagi. Anda boleh bergabung dengan kami di layanan telepon, tapi Tita tuh mau hadirkan dulu lagu dari daerah Gorontalo ya. Jangan kemana-mana karena pilihan-pilihan lagu di request Nusantara ini bagus-bagus ya. Jadi jangan sampai dilewati.

0: Saya coba menanti Anda, sahabat budaya, di layanan telepon 0822-5996-8266 untuk yang mau bergabung di telepon kami request Nusantara. Ya, lagu-lagu yang akan dimainkan nanti saya spill di sesi yang pertama ini ada Binte Biluhuta, lagu daerah Gorontalo yang di cover by We Are Hulundalo. Terus ya, We Are Hulundalo by Dewi Faradila, Adnan dan Junko. Setelah itu sahabat budaya, Anda boleh pilih lagu dari Sumatera Selatan, Pagar Pengantin. Penasaran nih Pagar Pengantin itu yang bagaimana? Dan dari Nusa Tenggara Timur, dari dari daerah Tobelo, dari kota Tobelo. Tobelo no DP judul lagu. Silakan Anda mau pilih di lagu mana, boleh menghubungi kami di 0822-5996-8266. Halo, request Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya Wonderlo, halo Katu.
0: Halo juga.
1: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, ada tiga ya. Lagu Ibu Nelly boleh dipilih, silakan.
1: Binte Biluhuta.
0: Asik.
1: Kirim okay. Salam pertama fans dia tanpa terkecuali, selalu. Paling spesial buat kita yang sedang beraktivitas, insyaallah
0: amin ya rabbal alamin,
1: insyaallah terlindungi Allah Subhanahu wa taala,
0: amin ya rabbal alamin. Oke,
1: anak yang berbakti kepada kedua orang tua,
0: amin insyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau ikutan lagi masih ada dua lagu, Tobelo dan dari Kalimantan, Pagar Pengantin. Halo, request Nusantara. Terputus ya. Saya coba di 0822 5996826.

0: Setelah Ibu Nelly diparungi ya Bulio Huto ya, pilih lagu kesayangan Binte Biluhuta. Halo, request Nusantara.
1: Halo, sahabat budaya Lolonda Lolotatu.
0: Ya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Lu Timur, bagaimana kabarnya ya, dari sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke, silakan mau pilih lagu apa, Pak Esri?
1: Lagu apa yang belum tertib? Saya baru monitor.
0: Ya. Oke, lagu dari Tobelo dan lagu dari Kalimantan.
1: Kalimantan.
0: Oke.
1: Iya, Pak Kirin, yang baru lewat. Ada Ibu Nelly, Ibu Rosti, Ibu Lian, Ibu Ia, Tano U, Inka, Oma Suci, Oma Ahmi, Ibu Ida, ada Tata Iin, ada Pak Udin, Pak Herman, Bungaman, ada Nenek Ambulasi, Bang One, Pak Rifanto, buat teman-temannya saya, terima kasih banyak, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Sahabat muda ya, kita orang lanjutkan kembali perjumpaan dan perjalanan di segmen Request Nusantara. Masih ada satu lagu dari Yopi Latul, Hiyoko Tobelo, dari daerah Tobelo juga. Tobelo itu di mana? Jauh ya. Mau dipilih lagu yang pernah didengar, tapi kalau ke wilayahnya belum. Halo, Request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat satu.
0: Salam budaya, salam sehat. Olo nene lio.
1: Nah ya.
0: Todo olo.
1: Lagu apa tatu ini yang ditatu ada?
0: Boti usisi ya bu usasadi ya boti Hiyoko Tobelo Monto Tobelo. Wow. Olo olo lagu lo hulondalo Torabua. Wow, walua olo lagu dari Fanny Febiola, lagu wala boti ye. Say Anju maau.
1: Itu bete tatuli, bete te Anju bete.
0: Te Anju?
1: Ya, saya bete te ka Anju bete wali.
0: Oke.
1: Anju mau dia, kira-kira di toau dia, mau dia, ka
0: Anju bete.
1: Lalu nomor ada ibu ya tembuan nemo di pantol di ibu untuk kuat saya
0: beliau
1: di buka di tekal di pengambilan mata tua
0: saya amin insya Allah
1: dan budaya selamat hari mau meriahkan poli 17 Agustus satu
0: hari
1: kemerdekaan satu di
0: saya
1: spesialnya dari satu keluarga insya Allah sehat di satu keluarga
0: amin insya Allah amin ya rabbal alamin.
1: Paling spesial oleh keluarga nenek itu doain soal doa sehat. Terima kasih banyak Tatuli.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali di udara tetap di udara ya. Oke, kita orang coba lagi sahabat muda ya. Mengodula mengouta atau mengotilo mengotiamo. Layanan telepon masih terbuka untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, ada Sai Anju Maau, terus ada Yopi Latul, dan ada lagu Torabua. Request Nusantara, halo.
2: Sahabat budak Lolondalo, halo Tatu.
0: Halo juga Ibu Rostin.
2: Ya.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
2: Lagu dari Tobelo?
0: Iya. Ada di pasar ini, gagah sekali di suara Uti. 5.000, 5.000, 3.005, 3.005. Mau lu butuh hipotala lelai, 3.005 buti.
2: Ini dia muka rambat jual, ini satu.
0: Oh iya, iya. Iya, gagah sekali di suara. 5.005, 5.005, bohulo.
2: Iya, langsat. 1 kilo, 10.000.
0: Ih, kalau bodeka compi ke sana, Pak Ibu Rostin, amin.
2: Iya, semua kirim ke sana.
0: Kirim kemari. Oke, Ibu Rostin. Di request ini mau kirim buat siapa lagunya?
2: Kirim salam for semua, ada tanpa terkecuali. Soalnya banyak sekali, Nak. Orang masih ada badir, orang Mbak Bili Tatu.
0: Okay.
2: Paling spesial. Buat Indah yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Ya, terima
2: kasih Tatu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, request Nusantara.
3: Request Nusantara, assalamualaikum Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her.
3: Iya, Pak Her.
0: Pak Her, silakan Pak Her. Mau?
3: Yopi Latul.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa?
3: Buat Ibu Ani Batubarani, Cipepi, Neng Bayati, Mama Ella, Pak Silvi Tasikalaya, Pak Masra, Pak Nasro, Inka, Bung Rifanto, Pak Udin, dan Bang One, semuanya. Assalamualaikum. Siapa lakiatan spesialnya buat satu.
0: Iya.
3: Insya Allah sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
3: Amin. Makasih banyak satu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya buat Mas Bambang dan saat ini lagi sakit. Informasinya dari tim Mbak Yati. Jadi Nia dan cucu-cucunya Mas Bambang yang lagi lagi ngumpul di rumah sambil jagain si Mas Bambang lagi sakit, lagi tak infus, insya Allah cepat sembuh dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya juga yang masih dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan, cepat disembuhkan oleh Maha Penyembuh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Ya, tidak bisa disebutkan satu persatu ini, tapi memang sudah 5 hari yang lalu saya dapat informasi Mas Bambang lagi sakit ya. Oke, cepat sembuh Mas Bambang, dan Mbak Yati sehat walafiat bersama anak-anak dan cucu-cucu serta keluarga yang ada di situ. Halo, request Nusantara. Halo, request Nusantara. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nene.
4: Ini saya bulan-bulan dalo.
0: Saya. Salam budaya.
4: Boleh kita lihat lagu satu itu?
0: Ya, monggo lah. Mau bakirin buat siapa?
4: Oh, ini sih. Buku saya semua lah, boleh kita lihat.
0: Iya.
4: Ini semua. Di tangan dalam yang salah satu.
0: Saya.
4: Ini lah. Selamat malam.
0: Selamat Hari Merdeka.
4: Hari Merdeka, Merdeka. Spesial buat satu. Cara saya selalu sama keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal
4: Alamin.
0: Insya Allah. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selesai. Coba terima penelpon berikutnya, request Nusantara. Halo.
1: Halo, ya. Berontang luar biasa Tatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bang One.
1: Ya.
0: Oke, sehat.
1: Salam budaya. Insya Allah sehat dari Melayat orang Tatu.
0: Dari Melayat, siapa yang meninggal Bang One?
1: Orang Taipan, orang di sana.
0: Orang di sana. Orang di mana? Oke, Bang One mau kirim buat siapa?
1: Pertama Tita tuh minta doa umur panjang. Amin, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan laki, tatua, dengan pokoknya semua tatu. Pertama Tita tuh ya. Karena ini so mendekati, saya lagi di alam mau pergi di sana saya tatu.
0: Oke, pergi saja.
1: itu mereka bungkus semua.
0: Bungkus, oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Bang One, sehat-sehat Bang One ya. Lagi mau pergi di sana, teduo lo, bismillah. Oke, okay, terima kasih Bang One. Dan kita ke lagu ya. Ini ada lagu, siapa tahu bisa merefreshkan ya segala tubuh kita yang dari pagi mungkin sudah beraktivitas. Oke, okay, kita lanjut lagi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
3: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
4: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
2: Dari 4 pulau besar.
5: Iya.
2: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwakop namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo ini kayak... sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
5: Oh.
2: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Tia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
5: Berarti total spot diving.

0: kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
1: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
2: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
2: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya. Iya.
2: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
1: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
1: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online.

Melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulung dalo Butia Polima banda-banda lo habali lo hulung dalo habali uhi walia me tolipundo butia tehas din Daniel watia ta mo potunggulolo iya. Mengudlawa mengutang to Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulondalo Lo Otanggulai Botulio harga lo pale uawin lo bongo Sabu iilangi uwol-wolio lo pale uawin lo bongo to patali I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai Uwoluo lo pale to Hulondalo Donggo wade-wade to polo dulahe Ilo obotulah haraka lo inu lo bongo buti Deto hiyo mai o de Hulondalo lo boyu mai Hama lo mai u moli deheto Mialo u moli tuduli hiyo Nabo pamalenda mawolo distributor Ma lo kalajahe lumo umo poboluo sombako Poile lio o de la iati Dila ma'o hawatiri Sabu pale wawinu lo bongo tatapu woluoluo Ilangi lio o woluo lo inu lo bongo buti Lo boyu meito de tohu
1: Totayowa Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang Kata Totayowa berarti appearance dan performance Yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Totayowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi malomi duduta umo ela dulahulo umaradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu, u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, pilohutulio to bone walango, sabu to bone walango beti lipu lota luali pahlawan nasional. To umo ela dulaho umaradeka buti de dilakbo mai ramelio. Nabo mai mopo otoheta buhuta wau alama a wota wau ponua ma walo huyula. Iti gubernur Gusnar Ismail Loharapu umai makalaja helumo tobo lota lopa malenda ana sikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati. To umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti.
2: Tahuda lo mongo panggola. Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
1: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Oduolo ito nonggola miatia toh bali u bahasa lo hulondalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulola program. Ma witolo pohilelio odeta mo aami, maimo ngohi katalangani ubanari, u dilabo u hekalakalangan yomai. Ikapala lo BPS Provinsi Agus Sudibyo lo otanggulai, sensus ekonomi beti, maipo otapulala ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo mai buti dialu a Italia wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu program buti tuhata ode tapi la tuju. Pohile lio u dilama opala saya tuhabari u dilamo patato ahok si tuju. Mialo ma waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tula de u moto duo buti umali duduta opa malenda to pusat wau to daerah u mopo woluo program.
2: Lumadu lomongo panggola.
1: Boode lobongo wau atetela, ami wambao eela. Boode lo atetela wau bongo, ami wambao tolotolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondang lo. Owo luolo tan luhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, uma mo powo luo taluhu odeta susah mo otaputa luhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, po otapula lata luhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lopo sadia uau ma lopo oberesi upo langgoma le taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo, eleponu o woluolo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola buti, perumda tirta limutu, malo de pita taluhu o de tolango hula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. La iati didusikisa u hipololohe taluhe beresi.
2: Lumadu lomo panggola.
1: Bo o de lo hulalo mupula limolohui.
3: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tala ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulo taluhu toli to bugisa ilandala lo uanengo. Di Mongolia buti utanggula lio wisata bahari. Ita ilate buti ma dileto hiyo mai to kapali lo pilohala. Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Ta wopatota donggolo ahu pilo osala mati lio. Ikasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Taila teboti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dilak bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile odetamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delo montaluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
2: Lumadu lomo panggola.
1: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awa mongotato, tanu bo odi mola uma pilo pesambe omai lamiatia to hianga butia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai.

0: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

0: Masih terus dari balik perangkat siaran, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi yang bakal dihadirkan di siang ini, sahabat budaya dari Pro 4 RRI Gorontalo, khususnya untuk UMKM ya, sahabat budaya. Hidroganik Alpha, ini tentang usaha pertanian modern yang difokuskan pada pengembangan hidroponik organik untuk masa urban yang telah ada sejak tahun 2019. Nah, sebelumnya dikenal dengan Alfam Hidroponik, sedangkan sekarang ini kan sudah ada identitas baru Hidroganik Alpha ya, dan ini hidroponik organik untuk masa depan sehat. Nah, sahabat budaya, dikatakan oleh petani hidroponik dan owner dari Hidroganik Alpha bahwa semangat edukasi dan inovatif yang dimiliki sebagai pemilik yang sudah bersertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu beliau menyediakan produk dan hasil panen, tapi tidak hanya sampai di situ, tapi membuka akses pelatihan karena ini ada jasa pembuatan instalasi hidroponik dan pendampingan bagi siapapun yang ingin memulai hidroponik dari rumah atau berskala usaha. Sahabat budaya, informasinya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kabupaten Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang resmi sejak tanggal 25 Februari 2003 sebagai Kabupaten keempat di Provinsi Gorontalo. Melalui jalan yang rata menuju Desa Bube, Kecamatan Suwawa, dapat ditempuhnya dalam 25 menit saja atau lebih kurang 20 km dari kota Gorontalo. Bangunan Museum Nani Wartabone ini dari luar terlihat sederhana, dikelilingi pagar tembok yang di bagian depannya berpagar besi dan berpilar tembok yang kokoh. Tepat di sisi museum, terdapat makam Nani Wartabone dan istrinya Aisyah Wartabone. Ada dua pilar berbentuk bambu runcing berdiri mengabit pintu masuk ke makam ini.

0: Pemirsa dan juga pendengar RRI, saya sudah berada di dalam lokasi Museum Nani Wartabone. Di sinilah kita bisa melihat beberapa bukti bersejarah mengenai kemerdekaan Gorontalo, dan bisa dilihat dari beberapa gambar yang ada di sini, seperti surat Nani Wartabone kepada Bung Karno, kemudian juga ada surat penghargaan, foto bersama dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa melihat beberapa foto, ya. Tepatnya ada di sisi sebelah kiri, foto di mana Pak Nani dan juga masyarakat Gorontalo sedang berfoto seperti pidato kemerdekaan di tanggal 23 Januari 1942, yang mana kita Gorontalo sendiri sudah lebih dulu merdeka, tepat di tahun 1942. Lokasi Museum Nani Wartabone itu sendiri dahulu adalah kediaman atau rumah pribadi dari almarhum Nani Wartabone yang dirubah menjadi museum itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum Nani Wartabone, yaitu cucu dari anak keenam.
1: Nah, alhamdulillah kedatangan ibu-ibu. Dan memang rumah ini sudah pihak keluarga wakafkan kepada pihak pemerintah untuk menjadi museum, dan itu kami ikhlaskan kepada masyarakat luas untuk melihat-lihat situasi yang ada sekarang, di mana perjuangan Pak Nani Wartabone sejak adanya kedatangan Pak Presiden Soekarno, Presiden pertama, di rumah ini sekitar tahun 51, dia nginap 2 hari untuk melakukan semacam program-program yang dia lakukan sekarang, bagaimana perjalanan Nani Wartabone memerdekakan Gorontalo saat

0: tahun 2003 lewat Putra Nani Wartabone, pemerintah pusat memberikan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Nani Wartabone yang diterima oleh almarhum Pak Uje Wartabone gitu.
1: Pendengar, di dalam Museum Nani Wartabone yang berdiri sejak tahun 1930, dialihfungsikan setelah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003 dan menjadi pusat pendidikan sejarah perjuangan meraih kemerdekaan dan ramai dikunjungi oleh para pelajar atau masyarakat terutama di bulan kemerdekaan seperti ini. Nani Wartabone, tokoh utama proklamator kemerdekaan Gorontalo pada 23 Januari 1942. Tindakan berani itu dibuktikan dalam fakta sejarah terpampang nyata dalam rumah yang disulap menjadi museum ini. Talo Dolua Lolipu, yang berarti sang pembela negeri, adalah gelar kehormatan masyarakat adat Gorontalo atas perjuangan beliau setelah beliau wafat pada 3 Januari 1986 dan resmi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003. Tak banyak yang bisa kita lakukan selain menjaga dan merawat bukti sejarah ini. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah gadang menjadi rumah adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Bentuk atapnya merupai tanduk kerbau dan dikenal sebagai gonjong. Bangunan ini menggunakan struktur panggung dengan material kayu yang disesuaikan dengan lingkungan setempat. Rumah gadang menjadi tempat berkumpul keluarga dan pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Tata ruangnya mencerminkan hubungan kekerabatan dan kehidupan bersama masyarakat Minangkabau. Keberadaannya juga menjadi simbol identitas budaya Minangkabau. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengurang Al-Qur'an hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji. Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datang ajal sesudah sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul memandang kami sembari berlinang air mata, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah." Allah berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa."

malaikat maut datang bertamu. Esoknya, pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkan, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang yang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar dan menemui malaikat maut yang berucap salam. Lantas Fatimah berkata, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang ada di muka pintu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepada bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan, "Sukma." Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Tanya Rasulullah. Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabda lah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah."

Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkata Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Ketika ruh Rasul sampai di pusat ruh, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut.

0: mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandangi wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang tidak sanggup melihat mukamu Rasul?" Sedangkan Rasulullah sedang merasa sakitnya maut. Akhirnya roh Rasulullah yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun.
1: Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
0: Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya mudah-mudahan Allah, dan mengagungkannya mudah-mudahan Allah. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaika ya khairan nas. Semoga kita diperjumpakan oleh Allah pada saatnya nanti di akhir bersama beliau. Amin. Allahumma amin.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, informasi update ke ruang dengar Anda siang ini tentang pengabdian mahasiswa kuliah kerja nyata profesi kesehatan Universitas Negeri Gorontalo yang ada di Desa Luo'o, Kecamatan Talaga Jaya. Dan ini sudah masuk pada tahap penting karena sudah tiga tahap yang dilalui ya. Dan kali ini sudah ada di tahap ketiga program Sigap Bunda yang dilaksanakan di hari Kamis kemarin. Jadi lebih mengedukasi pada kesehatan ibu hamil, tapi juga pada bagaimana membangun sistem pendampingan yang tepat dan terus berjalan di tengah masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan kelompok peduli ibu hamil risiko tinggi, terus juga diawali dengan sosialisasi program dan ada semacam diskusi. Nah, diskusi oloboti tentang wololo mekanisme kerja wau pelaporan lio. Pemerintah Desa to Luo'o, sahabat budaya, sama-sama wolo mahasiswa betia, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo profesi kesehatan ya, atau juga yang lagi KKN kuliah kerja nyata, itu mengatakan bahwa legalisasi kelompok itu diharapkan menjadi sistem pendukung yang tetap berjalan setelah masa KKN berakhir. Nah, kepala desanya yang ada di sana mengatakan melalui legalisasi SK kelompok peduli ibu hamil risiko tinggi ini ada pada penguatan kapasitas keluarga lewat kelas ibu hamil. Jadi ingin memastikan bahwa pengawasan kesehatan ibu hamil itu tidak berhenti saat mereka mahasiswa KKN sampai dengan berakhir, tidak ya, tapi terus berjalan secara mandiri oleh warga dan perangkat-perangkat desa yang ada di situ. Informasinya, sahabat budaya, Anda boleh baca di rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi ringan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siang ini. Siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam keseharian Anda semuanya. Sahabat budaya, mengudula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Khususnya Anda yang suka terganggu kesehatan, udah ke dokter, udah coba sana-sini obat-obatan, tapi masih aja ya merasakan yang namanya gangguan kesehatan. Nah, ada orang yang cocok dengan obat-obat dokter, medis, tapi ada yang tidak cocok dan hanya bisa teratasi keluhan kesehatannya itu dengan jamu. Memang sih ya, banyak masyarakat

0: akan meningkatkan resiko, entah itu resiko di organ tubuh atau di kesehatan kita lah ya, katakanlah seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia itu mengkonsumsi jamu salah satu bagian dari budaya juga ya, sahabat budaya, atau kebiasaan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, ada beragam jenis jamu yang memang dipercayakan mampu meredakan pegal linu atau juga rasa nyeri dan meningkatkan stamina sampai dengan menjaga daya tahan tubuh. Begitu juga dengan obat pereda nyeri dan suplemen vitamin yang sering dikonsumsi secara mandiri ketika muncul keluhan kesehatan yang ringan. Tapi kemudahan memperoleh produk-produk tersebut justru bisa menimbulkan rasa aman yang berlebihan. Banyak orang mengkonsumsi dalam jangka panjang tanpa mengetahui kandungan atau dosis yang tepat, tapi dampaknya pada organ tubuh, terutama ginjal. Dari dokter spesialis penyakit dalam, ini juga pernah mengingatkan, semua zat yang masuk ke dalam tubuh, baik itu obat kimia maupun produk herbal, pada akhirnya itu akan diproses oleh organ-organ penting, termasuk juga ginjal. Olehnya, dokter Hamida ini mengatakan, konsumsi yang tidak sesuai aturan itu bisa meningkatkan beban kerja ginjal dan bisa memicu gangguan fungsi organ tertentu. Ada beberapa podcast, bahasan-bahasan tentang kesehatan di podcast bersama dokter spesialis andrologi, sekaligus dia adalah edukator kesehatan. Juga ada dokter Jeffrey Tribowo yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya. Dokter Hamida menjelaskan bahwa ginjal itu punya peran vital sebagai penyaring darah. Dan organ ini bertugas membuang sisa metabolisme dan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan tubuh melalui urin. Informasi lengkapnya, sahabat budaya, mengudula mengutato menguti lo mengutiamo, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

adat budaya Saluang Dendang memadukan permainan alat musik saluang dengan dendang tradisional Minangkabau. Saluang dibuat dari bambu dan dimainkan dengan teknik tiupan khas. Dendang yang dibawakan berisi syair tentang kehidupan, nasihat, dan juga perasaan manusia. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat Minangkabau. Pertunjukannya memperlihatkan keterampilan penyanyi dan pemain saluang dalam membangun suasana. Tradisi tersebut turut menjaga keberlangsungan seni musik dan sastra lisan Minangkabau.

Sementara itu, sahabat budaya, gong kebiar tumbuh sebagai salah satu bentuk gamelan yang berkembang di Bali. Ansambelnya terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kendang, gangsa, dan cengceng. Permainan musiknya memiliki karakter dinamis dengan perubahan tempo dan volume yang cepat. Gong kebiar sering mengiringi berbagai tari dan pertunjukan seni Bali. Permainan secara berkelompok membutuhkan kekompakan serta ketepatan setiap penabuh. Musik ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupan seni dan budaya di masyarakat Bali. Demikian pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

kue pepaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: budaya Nusantara.
1: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendedah.

0: Budaya dimanapun Anda berada, persembahan dari Eva Titahena dan Ona Heta Harua menjadi persembahan terakhir dari daerah Ambon Manise, duet The Best ya. Emang kalau orang Ambon Sumba nyanyi, jangan tanya lai, su pasti mantap. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya sahabat budaya yang sudah bersama kami di sepanjang Nusantara siang bersama Tita Tu. Ucapan terima kasih dan Tita Tu pamit, nanti setelah ini ada Tipe Daimu yang bersama Anda. Oke, selamat siang jelang sore, selamat menikmati panasnya Gorontalo, semoga tetap diberikan rahmat hidayah dari apapun cuaca yang sedang kita hadapi ya. Tetap jaga kesehatan sahabat budaya dan salam budaya. Odu olo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Sahabat budaya, ukiran asmat berasal dari tradisi masyarakat asmat di Papua Selatan. Para pengrajin menggunakan kayu sebagai bahan utama untuk menghasilkan berbagai bentuk ukiran. Motifnya banyak mengambil inspirasi dari leluhur, alam, kehidupan, dan hubungan sosial masyarakat. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Ukiran juga khas hadir dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan masyarakat. Seni ukir ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat asmat. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa Bang Po, kita akan buka line telepon kita untuk ngobrol santai aja di weekend atau hari Sabtu tanggal 8 Agustus ini ya Bang Po ya. Dan untuk siang hari ini kita bakal ngobrolin soal kebahagiaan ya Bang Po. Karena di tanggal 8 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kebahagiaan Nasional. Nah, kalau menurut Abang Po nih, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Kan biasanya orang punya standar masing-masing tuh. Oh, kita bahagia ketika kita mungkin bareng pasangan, mungkin kita bahagia waktu lagi banyak duit, mungkin kita bahagia ketika lagi sendirian gitu ya. Macam-macam lah ya orang-orang tuh versinya masing-masing gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin soal bahagia, tiap orang punya definisinya masing-masing gitu ya. Ada yang punya banyak duit tuh udah seneng, ada yang punya rasa tenang atau gak ada kecemasan mengenai hari esok ataupun masa depan gitu juga udah seneng banget ya. Atau mungkin kalau versi Abang Po kayak gimana ya? Ditunggu komentarnya Abang Po ya, barengan Bang Noel Dimari di 0812-1124-928 atau bisa langsung telepon di 021-350-4510.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya. Jangan di kali, jangan selokan.

0: Warga kota Samarinda ini memang luar biasa penikmat nasi kuning ini.
1: Kurang lebih 20 tahun dulu pindah-pindah mas, dari situ pindah lagi. Yang di sini ini yang lama harum, paling senang kalau ke Barat. Kalau nasi kuning itu benar.
2: Hampir setiap berapa meter di jalan, apalagi kalau pagi hari, itu sangat banyak sekali yang menjual nasi kuning. Bahkan saya baru tahu kalau di Samarinda ini malam hari pun banyak yang menjual nasi kuning.
3: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agrikultur. Simbol-simbol agrikultur dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Salah satunya makanan pokok orang Indonesia yang sebagian besar terbuat dari beras yang diolah menjadi nasi. Nasi pun diolah dengan berbagai bentuk, rasa, warna, dan tentu nama yang berbeda-beda. Terlepas dari nasi sebagai syarat wajib dalam ritual adat dan keagamaan, masyarakat Indonesia juga telah menempatkan nasi sebagai sumber karbohidrat dalam sistem budaya modern. Nasi sudah mempengaruhi psikologi dan sistem pencernaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika belum makan nasi, serasa belum makan dan tidak merasa kenyang. Nasi kuning dengan berbagai versi dan lauknya telah menjadi bagian penting dalam sistem kebudayaan di Samarinda.
0: Warga kota Samarinda ini memang luar biasa penikmat nasi kuning ini. Kalau dulu sebenarnya dinikmati hanya pagi untuk sarapan pagi bersama keluarga atau di warung-warung. Tetapi sekarang ada yang namanya kampung nasi kuning. Satu hari, satu malam jualnya nasi kuning. Orang berjubel untuk membeli itu. Saya heran juga, Pak.
3: Untuk sarapan pagi di tengah sibuknya aktivitas, masyarakat kota Samarinda memilih nasi kuning karena cepat, praktis, dan tentu sesuai selera lidah masyarakat. Selera masyarakat memilih nasi kuning didukung dengan aneka macam lauk yang disediakan para penjual. Menjadi suatu kebiasaan jika makan nasi kuning tidak enak rasanya, jika tidak ada lauknya, ikan gabus atau ikan haruan.
0: Nah, untuk lauknya rata-rata khasnya itu adalah ikan gabus atau yang namanya ikan haruan. Ikan haruan yang dimasak bumbu Bali atau bumbu merah. Nah, sekarang dimodifikasi lagi dengan ada yang juga suka telur rebus juga dengan bumbu Bali dan ayam, kemudian daging.
3: Wali Kota Samarinda Syahri Jaang meresmikan Kampung Nasi Kuning yang dipusatkan di Jalan Lambung Mangkurat sebagai destinasi wisata kuliner di Samarinda di tahun 2013 yang lalu. Kini, nasi kuning menjadi ikon dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sulaiman, salah satu pedagang nasi kuning menyebutkan, dengan adanya Kampung Nasi Kuning, dirinya tidak perlu berpindah-pindah lokasi dalam mencari pembeli.
1: Kurang lebih 20 tahun dulu pindah-pindah mas, dari situ pindah lagi. Yang di sini ini yang lama harum, paling senang kalau ke Barat. Kalau nasi kuning itu benar.
3: Dengan berdirinya Kampung Nasi Kuning, konsentrasi pemusatan kemacetan lalu lintas kian nampak di Jalan Lambung Mangkurat dari pagi hingga malam hari. Munculnya Kampung Nasi Kuning membuktikan adanya sebagian masyarakat kota Samarinda yang sering beraktivitas di malam hari. Demikian pula yang dirasakan Meika, mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang berkunjung ke Samarinda. Ia heran, begitu banyaknya penjual nasi kuning mulai pagi hingga larut malam.
4: Saya mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Kebetulan saya sedang berlibur di Samarinda. Mengenai kuliner khas yang ada di Samarinda, terkenal dengan yang namanya nasi kuning. Saya sudah beberapa kali merasakan kalau untuk di Yogyakarta itu sangat jarang dijumpai. Nah, tapi kalau di Samarinda ini hampir setiap berapa meter di jalan, apalagi kalau pagi hari, itu sangat banyak sekali yang menjual nasi kuning. Bahkan saya baru tahu kalau di Samarinda ini malam hari pun banyak yang menjual nasi kuning.
3: Sebagai kota besar, kebiasaan begadang masyarakat kota Samarinda tidaklah mengherankan. Antara nasi kuning, budaya begadang, dan iklim tropis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan di kota Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Ye, Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan pada siang hari ini kita ngobrolin soal kebahagiaan ya, Bang Po ya. Jadi di 8 Agustus ini kita memperingati Hari Kebahagiaan Nasional. Nah, kalau menurut Abang Po sendiri, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Apakah banyak duit? Kemudian rasa tenang? Atau gimana? Ditunggu deh komentarnya ya, Bang Po ya. Oh, langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Waduh, ini ada sundul-sundulan nih. Baru buka langsung sundul-sundulan. Ada Pak Tupar sama Bu Yati yang telepon barengan nih ya. Jadi sundul-sundulan kita nggak bisa ngangkat nih. Jadi mungkin satu-satu dulu kali ya. Apa namanya untuk ininya? Untuk teleponnya baru bisa diangkat. Nah, Pak Tupar di Yogyakarta nih baru bisa kita angkat. Halo, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel. Ya, siap. Tadi tabrakan tadi ya.
0: Iya. Sama Bu Yati. Kita nggak bisa angkat tadi, hilang-hilang terus. Oke deh Pak Tupar, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Jogja panas sekali seperti di Jakarta.
0: Sama berarti ya, persis. Seperti di Jakarta. Persis gitu ya, panas, kering, gerah. Jadi satu. Iyalah, tuh
1: seperti itu ya.
0: Oke deh, Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Karena kita 8 Agustus memperingati Hari Kebahagiaan Nasional. Kalau bahagia versinya Pak Tupar sendiri seperti apa?
1: Ya, kalau saya versi bahagia itu macam-macam. Ada yang kebahagiaan secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan gitu, Bang Noel.
0: Oke, contoh deh, misal yang besar-besaran tuh seperti apa?
1: Iya, kalau versi saya, kalau bahagia yang besar-besaran tuh misalkan uang ada, terus segala keperluan tercukupi, ya, pekerjaan juga udah mapan, nah itu pasti bahagia yang besar-besaran. Tapi kalau kecil-kecilan, kalau kecil-kecilannya badan sehat, bisa makan tiap hari, alhamdulillah itu juga sudah merupakan kebahagiaan itu, Bang Noel.
0: Nah, itu dia, benar banget. Yang nama yang namanya sehat itu kan kadang disepelein ya. Kita nggak ngerasain kita lagi sehat, tapi begitu kita sakit, rasanya pengen banget gitu ya. Rasanya pengen sehat gitu. Baru sadar soalnya gitu.
1: Kan ya, iya, soalnya kan tanpa kita sadari di luaran sana ya kan. Ada juga orang-orang yang belum tentu merasakan kebahagiaan yang seperti kita rasakan. Mungkin ada yang di ICU, ada yang mungkin baru koma, atau mungkin baru kritis. Sementara kita di sini bisa cuap-cuap, ini bahagia juga kan, Bang Noel.
0: Betul, ya, iya.
1: Jadi ini juga satu wujud dari kebahagiaan kita juga ini, Bang ya.
0: Benar-benar. Jadi intinya sih jangan lupa bersyukur ya, Pak Tupar ya. Kita dikasih kesehatan.
1: Itu yang paling pokok itu, Bang. Karena kalau kita nggak bisa bersyukur, itu dalam Quran surat Ibrahim itu kan, maka sungguh adabku sangat pedih begitu.
0: Nah, kalau nggak bisa bersyukur itu kan, dia. Itu. Bersyukur segala sesuatu, mau yang kecil mau yang gede, kudu bersyukur.
1: Nah, itu dia, Bang Noel.
0: Itu dia. Tapi kalau kebahagiaan terkait dengan misal bisa kumpul bareng keluarga, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang sama keluarga, itu juga salah satu bentuk kebahagiaan juga ya, Pak Tupar ya?
1: Oh, iso pasti jelas. So pasti kan, ya. Sebagaimana yang tak sampaikan tadi ya, kan kita bisa kumpul keluarga, bisa kumpul bareng, makan bareng. Di luaran sana belum tentu, kadang mungkin ada yang mau makan aja susah.
0: Betul.
1: Mungkin baru ada saudaranya di rumah sakit, mikirin duitnya kagak ada, gimana bayarnya. Gitu juga, itu kan suatu ini juga Pak, ujian yang membuat tidak bisa bahagia.
0: Benar. Kadang juga kalau udah usia-usia lansia gitu ya, anak-anaknya udah pada gede, udah pada nikah, akhirnya kesepian, nggak bisa kumpul. Itu kan juga salah satu bentuk apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak ya semacam apa ya? Ketika kumpul lagi tuh rasa bahagianya tuh nggak bisa diungkapkan gitu ya?
1: Iya, nggak bisa kebayang.
0: Nggak kebayang.
1: punya anak empat, pergi semua tinggal sendirian kan,
0: nah, ya itu dia.
1: Kurang bahagia juga Bang Noel.
0: Benar, benar, benar. Oke deh. Jadi intinya bahagia menurut Pak Tupar tuh pokoknya dikasih kesehatan, rezeki lancar, dan juga bisa kumpul sama keluarga gitu ya.
1: Ya, ya seperti itu Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ya, ceritanya Bang siang Noel. Ini. Salam-salam ya, buat ya. Siapa ini?
1: Ya, salam buat semuanya deh,
0: semuanya
1: buat yang ya. Baru ngedengerin semuanya aja nggak terkecuali ya, pokoknya dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara itu aja lah semuanya.
0: Oh, oke, okay. Semuanya.
1: Buat aja. Rekan-rekan yang di Perempat nggak terkecuali, buat Manuel selalu bertugas, semoga senantiasa dimudahkan Allah segala urusan-urusannya.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu, ya, lancar rezeki.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Bahagianya sederhana, yang penting rezeki lancar, keluarga, dan juga kesehatan. Itu dia yang terutama ya Bang Po ya. Dan udah terhubung lagi nih, ada di WhatsApp kita ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yati, Pak Mukimin. Bu Yati, Pak Mukimin, dengar suara saya?
2: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Oh iya, oke deh. Selamat siang Bu Yati, Pak Mukimin. Gimana kabarnya selamat siang ini?
3: Selamat siang.
2: Kabarnya sehat-sehat.
3: Sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Oke deh. Bu Yati, Pak Mukimin, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Kalau mungkin Bu Yati sama Pak Mukimin, ada nggak sih versi bahagianya menurut dari Bu Yati dan juga Pak Mukimin gitu?
2: Saya dulu ya Bang Noel.
0: Boleh, silahkan.
2: Saya sehat itu juga sudah merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya Bang Noel.
0: Betul, betul. Oke.
2: Iya. Kalau sehat itu ya makan apa-apa itu rasanya enak.
3: Makan itu loh, nasi sama pedo itu udah enak.
0: Betul, nasi pedo sama sambel gitu udah enak ya.
2: Iya,
0: sambal terasi bener.
3: Enak itu.
0: Kalau kita lagi kondisi badan enggak enak, lagi sakit, nah, mau makanan seenak apapun jadi hambar iya. Gitu ya, Bu Yati, Pak Mukimin ya.
2: Rasanya
0: ya.
2: Pahit banget.
0: Rasanya pahit bener.
3: Enggak enak ya makan apa-apa ya enggak enak.
0: Nah, itu dia. Jadi kesehatan jadi salah satu kebahagiaan utama iya. Gitu ya.
2: Iya, Bang Noel.
0: Oke. Okay.
3: Mendengarkan Perempat Jogja sudah
2: senang.
3: Bahagia, sudah senang.
0: Oke. Okay. Jogja apa Jakarta nih?
2: Kalau saya dengarkan Perempat itu ya.
0: Oh semua, dua-duanya.
3: Sama Surakarta.
0: Oke, iya. Jadi dengerin dan interaksi juga sama pendengar yang lain, sama penyiar di RRI juga udah seneng gitu ya, Bu Yati, Pak Mukimin ya.
3: Iya.
0: Oh,
2: tadi berinteraksi sama Bang Wawan.
3: Tadi pagi.
0: Iya, tadi pagi. Kayaknya di penghujung acara tuh Pak Mukimin sama Bu Yati gabungnya ya.
2: Wah, Bang Noel udah dengar.
0: Iya, udah standby kita. Iya,
2: tadi
0: iya.
2: Tadi malam itu ada Bang Noel tapi saya ketiduran mungkin.
0: Iya, nggak apa-apa. Kecapean mungkin, mau istirahat gitu ya.
2: Kan baru pulang dari itu.
3: Mana tuh?
2: Walaupun satu minggu tapi capeknya belum hilang.
0: Oh, sampai sekarang masih belum hilang tuh capeknya ya.
2: Lah gimana Bang Noel, perjalanannya itu satu hari full.
3: Satu hari pulang ya satu hari.
0: Oh.
3: Dari iya. Sini sampai Jepara ya satu hari.
0: Yang... Iya sih benar.
2: Dari Jepara.
3: Di rumah itu
2: kerja.
3: Bersih.
2: Kertas kerja. Terus itu loh Bang Noel mau dari Jepara sampai Semarang itu transportasinya itu wah. Ah gimana ya Bang Noel.
0: Kenapa itu?
2: Kurang apa itu ya
3: kurang nyaman
0: kurang oh kurang nyaman
2: transportasinya itu sudah gelodak-gelodak gitu.
0: Oh iya
2: yang biasa-biasa itu.
0: Oh, oke okay. Tapi tetap bahagia dong ya, kita bisa jalan-jalan, bisa ya, ketemu bahagia, keluarga ya, ketemu teman gitu ya.
2: Iya
0: ya,
2: ketemu teman, ketemu
0: saudara-saudara. Oke iya, deh Noel. Siap, berarti intinya kebahagiaan menurut Pak Mukimin dan Bu Yati itu kesehatan yang utama dan juga keluarga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke iya, deh
2: Semua keluarga Perempat juga
0: Alhamdulillah. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: buat Kakung Jo sama Uti.
3: Sama Uti. Buat sama Uti sudah
2: Unilinda.
0: Unilinda, iya.
3: Sama Bang Aris
2: Kaliana,
3: Bunda
2: Eti Rustam.
3: Eti Rustam, Bu Ermi,
2: terus Bu Umi.
0: Bu Umi, iya.
3: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Matugas.
0: Siap. Yes. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin, sehat selalu dan tetap semangat pokoknya.
2: Iya, Bang Noel juga sehat selalu ya, Bang Noel.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati ya, yang namanya bahagia kalau menurut Pak Mukimin dan Bu Yati itu kesehatan yang utama. Karena benar banget sih, kalau kita duit banyak, terus rezeki lancar dan sebagainya, tapi kalau kesehatannya menurun, lagi badan gak enak, atau mungkin lagi ada penyakit apa tertentu, itu memang yang namanya duit udah kayak gak bisa menikmati, kita gak bisa makan enak, kita gak bisa jalan-jalan kemana-mana, di rumah aja, jadi kayak percuma ya, duitnya banyak tapi gak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang yang utama benar sih Bu Yati dan Pak Mukimin, kesehatan. Jadi mulai dari sekarang investasi kesehatan juga bisa jadi penjamin buat di hari tua nanti, buat tetap bahagia dan tetap beraktivitas. Dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini? Kok kayaknya baru dengar.
4: Dengan Marhaban dari Surabaya. Tapi tepatnya di Kabupaten Bualemo.
0: Kabupaten?
4: Bualemo.
0: Bualemo.
4: Iya, Provinsi Gorontalo.
0: Dengan Bang siapa tadi? Sorry, suaranya agak keputus.
4: Marhaban.
0: Marhaban.
4: Iya. Okay. Ini dengan siapa?
0: Sama Bang Noel nih siang ini. Biasanya sama biasanya sama siapa tuh ketemunya?
4: Ini saya baru gabung ke Pro 4 lagi, Pro 4 Jakarta lagi tepatnya. Biasanya kan sama Bang Jo Aditya, Bang Darmawan Ismail,
0: Ismail ya,
4: atau Pak Nova, Pak Tiara, atau Pak Mariana.
0: Oh, oke, berarti udah semua dong, kecuali Aye. Oh, iya. Oke deh, salam kenal juga deh buat Bang Marhaban di 25 ya, Gorontalo. Oke deh, gimana kabarnya Bang Marhaban siang hari ini?
4: Alhamdulillah, walaupun cuaca ini panas ya.
0: Panas ya, sama
4: udah berarti. Mulai masuk kemarau kan ya.
0: Iya, nah. Udah El Nino tuh gara-garanya ya.
4: Iya, dan informasinya juga di Kabupaten Bone Bolango itu udah keringan ya,
0: kesulitan
4: air bersih.
0: Di sini juga beberapa daerah, ada di Depok, di Bekasi, di Bogor bahkan ya kalau nggak salah itu, juga ada beberapa kecamatan yang udah mulai kekeringan dan sulit air bersih. Kita doain deh ya biar cepat pulih dan air bersihnya bisa kembali seperti semula gitu.
4: Mudah-mudahan hujan segera turun deh.
0: Amin, itu dia yang diharapin.
4: Iya.
0: Oke deh Bang Marhaban, kita lagi ngomongin soal Hari Kebahagiaan Nasional. Kalau dari menurut Bang Marhaban sendiri, definisi bahagia versinya Bang Marhaban itu seperti apa?
4: Ada beberapa ya, mungkin beberapanya sama dengan pendengar lain, sama itu tadi kesehatan, karena walau bagaimanapun kalau sakit kan juga sulit ya.
0: Iya benar. Karena
4: namanya kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua ya, itu cukup dalam hidup, artinya ekonomi itu cukup ya, nggak berlebih, nggak juga kurang. Kalau saya pribadi ya, kaya nggak, miskin juga nggak. Karena kalau kaya yang terlampau kaya juga kadang-kadang pusing. Ya, banyak kan orang kaya itu sering sakit kepala ya.
0: Betul, banyak cobaan.
4: Iya,
0: nah, itu
4: ngurusin
0: dia.
4: Bisnis sana, bisnis sini.
0: Benar, ya. benar. Jadi nggak mau itu terlalu kan, pusing juga ya.
4: Iya, jadi pas-pasan aja. Kemudian yang kedua, yang ketiganya itu, walaupun ini agak sulit ya.
0: Ya.
4: Itu kurang utangnya atau nggak ada utang sama sekali, ya, walaupun sulit.
0: Oke, jadi
4: hidup bebas dari utang itu kayaknya sesuatu kenikmatan yang luar biasa, tapi sulit ya.
0: Karena ya kebutuhan mungkin ya, kebutuhan atau mungkin untuk bisnis bisa jadi ya.
4: Bisa jadi.
0: Bisa ya. Jadi, tapi yang namanya hutang ya emang kadang. Kalau waktu kita nerima duitnya, senang-senang aja. Begitu jalan berapa bulan, jalan setahun, aduh kok berat gitu ya.
4: Itulah ya. Kemudian yang terakhir itu nggak ada musuh dengan orang lain ya, nggak ada silang sengketa dengan siapapun juga ya, tenang-tenang aja itu.
0: Seperti itu kira-kira. Berarti berteman
4: dan juga sedikit itu berbagi, saling berbagi itu mendatangkan kebahagiaan lah.
0: Jadi
4: membantu,
0: berbagi ya, dan membantu orang lain. Benar. Iya, kalau kita berbagi membantu orang lain tersebut senang terbantu, kita juga ngerasa senang gitu ya, Bang Maraban ya.
4: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak buat ceritanya ya, Bang Maraban. Mau salam-salam gitu buat siapa ya? Salam-salam.
4: Buat semuanya aja yang udah gabung tadi ya. Salam kenal. Nanti mungkin besok-besok akan lebih sering gabung ke Jakarta ya.
0: Siap.
4: Walaupun Gorontalo jangan dilupain juga dong ya.
0: Iya dong.
4: Itu teman-teman juga banyak di Gorontalo itu ya. Salam untuk para kru-kru Pro 4 Gorontalo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya. Yang dari Palu juga, kebetulan saya baru pulang dari Palu beberapa minggu yang lalu ya. Untuk Pro 4 Palu juga. Terima kasih.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Marhaban ya, di Gorontalo. Baru ketemu ini. Ternyata sama yang lain udah pada kenalan, udah pada ketemu gitu ya sama Bang Marhaban ya. Dan buat Abang Poni yang belum bergabung, silakan masih ditunggu ya untuk bergabung di sini. Kita ngobrolin soal kebahagiaan nasional gitu ya. Kalau menurut Abang Po, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Kalau tadi sudah kita dengar ya dari yang udah bergabung, itu ada kesehatan, ada rezeki keluarga, dan juga tadi dari Bang Maraban nambahin ada apa namanya, nggak ada musuh ibaratnya, semua teman, semua berkeluarga, dan juga nggak ada utang, biar tenang. Nah itu dia kalau versinya dari Bang Maraban. Tapi versi dari Abang Po seperti apa? Boleh langsung komentar di Maria 0812-1124928 atau di 0213504510.
5: Kangen nih, nelponnya yang Epi dulu.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju Ami celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim Ami celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong Juk. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air

Ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah Betang menjadi rumah tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Bangunannya memiliki bentuk memanjang dan dapat dihuni oleh beberapa keluarga. Struktur rumah dibuat menyesuaikan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat. Ruang bersama digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kehidupan komunal. Pola hunian tersebut mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Rumah Betang juga menjadi simbol kehidupan bersama masyarakat Dayak. Sekian Flash Jam, Flash Jam berikutnya akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat raya lolon dan lo. Kami informasikan bahwa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Simak Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Loholondalo, jejak Nusantara di hari ini kita akan menelusuri salah satu jejak Nusantara yang menyimpan jejak tua, tapi sejarahnya itu belum selesai ditulis, di Sulawesi Tenggara. Temuan seni gua berusia sedikitnya 67.800 tahun di Sulawesi memperkuat posisi Indonesia dalam peta awal kreativitas manusia dan sekaligus memperlihatkan betapa banyak warisan Nusantara yang masih menunggu diteliti. Nah, di dinding gua, sebuah pulau di Sulawesi, jejak tangan manusia bertahan lebih lama daripada banyak kisah besar yang selama ini mendominasi buku sejarah dunia. Di Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sebuah cap tangan purba menjadi penanda baru tentang betapa awal manusia meninggalkan jejak simbolik di Nusantara. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature pada Januari 2006 memperkirakan usia minimum gambar itu mencapai 67.800 tahun, dan angka tersebut membuatnya menjadi salah satu bukti seni gua tertua yang telah diketahui hingga kini. Nah, sahabat budaya, temuan ini tidak datang dari ruang pamer museum besar atau reruntuhan kota kuno yang telah lama dikenal dunia. Ia berada di kawasan Kars Indonesia, di antara pulau-pulau yang selama puluhan tahun lebih sering dipandang sebagai jalur pelayaran, wilayah pinggiran, atau sekedar ruang di antara pusat-pusat peradaban Asia. Padahal jejak di dinding batu itu mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nusantara bukan hanya tempat manusia modern lewat dalam perjalanan menuju Australia dan Pasifik. Kawasan ini juga dapat menjadi salah satu ruang awal ketika manusia membangun simbol, imajinasi, dan cara memaknai dunia. Nah, sahabat budaya, sebelum temuan di Pulau Muna, perhatian dunia arkeologi sudah tertuju pada kawasan Kars Maros, Pangkep di Sulawesi Selatan. Pada 2024, tim peneliti Indonesia dan internasional melaporkan lukisan naratif di Leang Karapuang yang berusia setidaknya 51.200 tahun. Lukisan itu menggambarkan sosok menyerupai manusia yang berinteraksi dengan seekor babi. Temuan tersebut penting dan bukan semata karena usianya. Para peneliti menilainya sebagai salah satu contoh paling awal seni representasional dan penceritaan visual yang masih bertahan. Nah, sahabat budaya, artinya manusia di Sulawesi pada puluhan ribu tahun lalu bukan sekedar meninggalkan tanda kehadiran. Mereka sudah menggambar makhluk hidup, menyusun adegan, dan mungkin menyimpan cerita melalui gambar. Penelitian terbaru di Liang Metanduno memperpanjang garis waktu itu. Metode peninggalan uranium series berbasis laser digunakan untuk mengukur lapisan mineral kalsit yang tumbuh di atas pigmen gambar. Lapisan itu bukan usia pasti gambar, melainkan batas usia minimum. Jika mineral di atas gambar telah berumur sedikitnya 67.800 tahun, maka cap tangan di bawahnya harus dibuat sebelum masa tersebut. Temuan itu perlu diinformasikan secara hati-hati. Para peneliti belum dapat memastikan secara mutlak spesies manusia mana yang membuat cap tangan tersebut. Meski mereka mengaitkannya dengan Homo sapiens berdasarkan bentuk, teknik, dan konteks migrasi manusia modern di kawasan Wallacea. Namun satu hal sudah jelas, Indonesia menyimpan bukti bahwa seni gua berkembang sangat awal di jalur kepulauan antara Asia dan Sahul, daratan purba yang dahulu menghubungkan Australia dan Papua. Nah, selama ini banyak narasi sejarah manusia menempatkan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara sebagai panggung utama perkembangan kebudayaan purba. Lukisan gua di Couffet, Prancis misalnya, lama menjadi rujukan penting dalam pembicaraan tentang seni paleolitik. Situs-situs di Spanyol juga kerap diposisikan sebagai bukti awal kemampuan simbolik manusia. Temuan-temuan dari Indonesia mengubah susunan peta itu. Sulawesi dan Kalimantan menunjukkan bahwa Asia Tenggara Kepulauan bukan wilayah pasif dalam sejarah manusia. Kawasan ini merupakan ruang yang dihuni, dilintasi, dan kemungkinan besar dikembangkan oleh kelompok manusia dengan kemampuan teknis serta imajinasi yang tinggi. Nah, sahabat budaya, peneliti menyebut seni gua di Liang Metanduno juga penting bagi perbedaan migrasi manusia modern menuju Sahul, dan kehadiran seni sangat tua di Sulawesi itu memperkuat kemungkinan bahwa jalur utara dari Borneo menuju Sulawesi lalu Papua telah digunakan manusia lebih awal dari yang selama ini dapat dibuktikan secara arkeologis. Dalam konteks itu, Nusantara tidak hanya menyimpan tinggalan masa lalu, ia menyimpan kepingan jalur migrasi global yang menjelaskan bagaimana manusia menyeberangi laut, menempati pulau, dan membangun kehidupan di wilayah yang tidak mudah dijangkau. Besarnya temuan arkeologis Indonesia juga menuntut kehati-hatian dalam bercerita. Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, pernah ramai disebut sebagai piramida tertua di dunia setelah sebuah artikel pada 2003 mengklaim adanya struktur buatan manusia berusia puluhan ribu tahun di bawah permukaan situs. Klaim tersebut memicu perhatian global, tetapi kemudian ditarik kembali oleh jurnal yang menerbitkannya. Perbedaan ilmiah mengarah pada persoalan meteorologi, terutama soal apakah sampel yang diuji benar-benar itu dapat membuktikan usia struktur buatan manusia. Gunung Padang tetap penting sebagai situs megalitikum dan bagian dari warisan budaya Indonesia. Namun, pentingnya situs itu tidak perlu diperkuat dengan kesimpulan yang belum mendapat dukungan ilmiah memadai. Justru disitulah tantangan terbesar dalam menulis sejarah Nusantara. Kebanggaan tidak boleh menggantikan pembuktian. Sahabat budaya Indonesia tidak kekurangan situs, manuskrip, tradisi lisan maupun pengetahuan lokal. Yang masih terbatas adalah riset berkelanjutan, dokumentasi terbuka, konservasi yang kuat, serta kemampuan menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat dunia. UNESCO saat ini mencatat 10 situs Indonesia dalam daftar warisan dunia, terdiri dari 6 situs budaya dan 4 situs alam. Di luar itu, Indonesia memiliki 21 situs dalam daftar sementara yang dapat diajukan di masa depan. Nah, angka itu menunjukkan dua hal sekaligus, pengakuan internasional terhadap warisan Indonesia sudah ada, tapi pekerjaan untuk meneliti, merawat, dan memperkenalkannya masih jauh lebih besar daripada daftar yang telah berhasil dicatat. Cerita tentang Nusantara tidak harus dibangun dari klaim bahwa semua yang tertua ada di Indonesia. Nilai sebenarnya justru terletak pada temuan yang dapat diuji, dibuka untuk kritik, dan diperbarui ketika teknologi berkembang. Metode penanggalan baru di Sulawesi menunjukkan bahwa sejarah bukan buku yang telah selesai dicetak. Ia terus berubah ketika bukti baru ditemukan. Di dinding Gua Liang Metanduno, satu cap tangan purba kini membuka kemungkinan baru tentang manusia yang pernah hidup di kepulauan ini puluhan ribu tahun lalu. Jejak itu menjawab seluruh pertanyaan, siapa pembuatnya, bagaimana mereka tiba di pulau-pulau Walesia, dan cerita apa yang mereka simpan di balik gambar-gambar itu masih menunggu penelitian berikutnya. Tetapi justru karena belum seluruhnya terjawab, Nusantara memiliki alasan kuat untuk terus menggali, mencatat, dan menulis dirinya sendiri dengan kesabaran ilmiah, bukan dengan sensasi. Itu sahabat budaya. Informasi ini saya kutip di 01.id. Merupakan website-nya sejarah atau jejak tua yang sejarahnya belum selesai ditulis. Nanti silakan Anda kunjungi juga untuk 01.id yang saya dapat informasinya. Itulah jejak Nusantara dari Sulawesi Tenggara ya, dan beberapa jejak yang lain. Yang pasti semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kompas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain tenun ikat Sumba dibuat melalui proses pengikatan dan pewarnaan benang sebelum tahapan penunan. Pembuatan kain membutuhkan ketelitian dan waktu yang panjang. Motifnya banyak menampilkan kuda, burung, manusia, serta bentuk simbolis lainnya. Setiap motif berkaitan dengan kehidupan, alam, dan kepercayaan masyarakat Sumba. Kain ini digunakan dalam berbagai kegiatan adat serta menjadi bagian dari identitas masyarakat. Keahlian menenun diwariskan melalui keluarga dan komunitas dari generasi ke generasi. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antarumat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Mongodula awa mongotato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa. Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Loholondalo, Prodandut, Dandut adalah kita. Hadir lagi untuk sore hari ini. Buat yang ingin bergabung, silakan. Saya berikan kesempatan. Ini lagu-lagunya ada Jania Lorenza, Cuma Kamu. Ada Farani, Tak Perlu. Tak Perlu Apa Dulu, Tak Perlu Kembali. Kemudian ada Hamdan ATT, Harta dan Cinta. Ada Nasar, King Nasar, Aib. Ada juga Lesti, Satu-satunya Permaisurimu.

0: siapa ini? Selfie Yama berkali-kali. Silakan untuk Anda yang kepingin langsung saja di line telepon 0811 430 4040 dan juga 0821 9286 8266 ya. Itu. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita dari Berasun Sudah Mulia.
0: Dengan Ibu Rostin Sidomulyo. Oke, Ibu Rostin silakan. Ibu Rostin hilang. Kita sapa yang di sebelah dulu. Halo Pro Dandut.
2: Pro Dandut Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Assalamualaikum kepada
0: Dengan Pak Herman.
2: Balah.
0: Baik. Pak Herman, lagu apa ini?
2: Apa? Lagu apa? Lagu apa?
0: Ah, yang tadi ada Jania Lorenza Cuma Kamu. Ada juga Parani Tak Perlu.
2: Itu juga ada Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
2: Ada pasir Yasin
0: lah.
2: Ada pasir Yasin di Kampung Talu.
0: Oh iyo. Semesti pergi di sana. Oh, Pak Herma bapak tahu terus sih.
2: Gua pantau terus.
0: Oke.
2: Ada kajalan roda leko.
0: Baik.
2: Kajalan roda.
0: Pokoknya.
2: Oke, pada
0: itu yang lebih tadi.
2: Makasih pada insya Allah, pada sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi untuk berikutnya ada. Jadi ada lagunya Cuma Kamu, Jania Lorenza. Ada Farani, Tak Perlu Kembali. Kemudian juga ada Hamdan Atiti, Harta dan Cinta, ada King Nasar Aib, dan Lesti, satu-satunya Permaisurimu, Selfie Yama berkali-kali. Kita menyapa, halo Pro Dandut. Halo.
1: Dandut adalah kita, Kak Endran.
0: Oh, oke, Bu Rostin.
1: Lagu.
0: Lagu apa, yang mana?
1: Lagu Tak Usah Kembali.
0: Hah?
1: Tak usah kembali.
0: Oh, bagi itu ya, sama. Oke, okay, nanti diputar.
1: Oke, okay, Kak Imra.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam di sebelahnya. Halo.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum pada.
0: Waalaikumsalam, Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Ibu
3: Kita
0: Nelly.
3: Pak Herman itu mau pilih lagu apa dia?
0: Cuma Kamu.
3: Ah, yang itu juga.
0: Oh, oke.
3: Okay. Yang menyiar.
0: Baik.
3: Oke, padahal salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Di saat ini Pro Dandut Cuma Kamu ini kayaknya sudah dua orang. Sudah dua orang Cuma Kamu. Halo, Pro Dandut. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
4: kita. Apa kareba pada?
0: Malekleke.
4: Iya, kareba dulu ya.
0: Pak Asri ya, Asri. Oke, tunggu Pak Asri. Di sebelahnya Pak Asri, halo. Halo.
5: Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Iin di Pohatu, apa kabar pada
0: Al? Alhamdulillah baik, ada Pak Asri dari Lubuk di sebelah Iin.
5: Halo Pak Asri, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Iin bagaimana kabar?
5: Alhamdulillah, baru sehat.
0: Oh, baru sehat.
5: Alhamdulillah. Kemarin lagi kurang sehat, jadi baru gabung ini.
4: Ini baru ini gabung ini di?
5: Iya, baru dapat dengar suara.
0: Oke, Pak Asri, lagu apa?
4: Ikut di lagu Ibu Rostin tadi.
0: Ibu Rostin apa ya? Lagunya oh tak perlu kembali. Baik, kalau ya. Iin
5: itu cuma kamu.
0: Cuma kamu.
5: Ya.
0: Cuma kamu. Oke, nanti ya, diputar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, cuma kamu kayaknya. Jania Lorenza lagi banyak nih. Yang berikutnya saya menyapa lagi untuk Anda di line telepon. Pro Dandut, halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Pro Dandut adalah kita.
0: Iya, oh maaf nih. Iya, maaf betul. Nih lagu apa?
6: Lagu apa? Tak perlu kembali.
0: Hamdan.
6: Iya.
0: Oh, Hamdan.
6: Hamdan ATT.
0: Oke, nanti diputar sebentar. Okay.
6: Terima kasih pada
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. So tiga ini lagu yang dipilih Jania Lorenza cuma kamu. Kemudian ada tak perlu kembali. Asuh ada dua orang. Ada Hamdan ATT Harta dan Cinta. Lain telepon. Pro Dandut halo. Halo.
7: Kita pada.
0: Ah ini Waalaikumsalam Om One.
7: Om One ini Tewan.
0: Oh, Wan.
7: Iya.
0: Om Wan. Om Wan.
7: Lagu apa tadi?
0: Lagu apa?
7: Pada ini.
0: Pada Mundegri. Lagu apa ini? Lagu Pada Mundegri, tunggu Om One, ada orang di sebelah. Tunggu, ada orang di sebelah. Halo, di sebelahnya Om One.
8: Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
8: Pak Masran.
0: Dengan Pak Masran. Pak Masran.
8: Iya.
0: Pak Masran di mana dulu?
7: Solo. Lagu.
8: Jawab tali saya.
0: Pak Masran di mana?
8: Di Pilomono Pak.
0: Pilomono. Ada Om One di sebelah. Oh, Pak Masran.
8: Siapa?
0: Om One.
8: Oh, Om One yang di anu itu. Boleh mau?
0: Ah,
8: di Bualemo. Gimana kabar Bualemo?
7: Ada panas kak.
8: Ah, bagaimana?
7: Panas.
0: Om One panas.
8: Oh, dia yang panas.
7: Panas hati.
8: Pada kali kantong yang panas itu. Iya Bang One, panas kantong. Ya.
7: Mungkin kemarau.
8: Ya sama juga. Mumpung masih Pak Buyamang grup ini memang dilahan juga sama juga Gorontalo barangkali semua.
0: Oke. Om One, lagu apa Om One?
7: Lagu apa pada?
0: Hah?
7: Lagu-lagu apa?
0: Ada Hamdan Harta dan Cinta, ada
7: Harta dan Cinta saja.
0: Oke, kalau tunggu Pak Masran?
8: Tunggu dulu, dicumu dulu semua lagu yang mau dipilih itu dah.
0: Ada cuma tadi sudah dicumu-cumu 10 kali. Jania Lorenza cuma kamu, ada Farani tak perlu kembali, Hamdan ATT Harta dan Cinta, ada King Nasar Aib, Lesti, ada juga Selvia mah.
8: Iya, soalnya saya baru monitoring, cuma monitoring ya, ini.
0: Oh, oke, okay. Ya.
8: Pasti ikut yang Bang One saja.
0: Bang One, Harta dan Cinta. Oke. Okay.
8: Iya, dihargai dulu Bang One ini. Soalnya, anu kata orang Jawa itu orang tua loh.
0: Iya.
8: Oke, makasih Bang One. Padahal, makasih ya. Banyak ini. Sudah mengganggu ini.
7: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagu dulu ya. Ini cuma kamu yang hadir, yang banyak musan. Abis itu kayaknya ini Hamdan akan naik juga.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Pak Ibu yang punya anak umur dari berapa ya? Itu tadi 16 ya, 16 sampai 25. Kalau ada DP suara bagus, suka-suka menyanyi daripada menyanyi-menyanyi di kamar, menyanyi di WhatsApp, menyanyi di mana. Nah, ini coba kasih bukti dulu. Karena 2 tahun berturut-turut ya, 2003, 2004, 2024 tidak ada. Maksudnya tidak diselenggarakan untuk Bintang Radio. Tapi 2 kali berturut-turut kita itu masuk ke tingkat nasional dan merupakan runner up. Ya, ini Gorontalo lagi naik daun kalau Bintang Radio ditakuti oleh daerah-daerah lain. Nah, apakah Anda tahun 2025 kemarin juga Gorontalo masuk di tingkat nasional dan meraih juara 2? Nah, apakah tahun ini akan kembali mengikuti jejak-jejak senior-senior mereka? Silakan Bapak Ibu yang punya anak talentanya suaranya bagus, silakan daftarkan saja. Apakah itu melalui website dan juga melalui offline, maksudnya offline. Silakan daftar ke kantor RRI. Ya. Lain telepon Pro Dandut, masih ada yang ingin bergabung. Ini ada lagu Hamdan ATT naik ya, karena sudah ada 3 orang. Ada juga Farani Tak Perlu Kembali, King Nasar Aib, Lesti Satu-satunya Permaisurimu, Selfie Yama Berkali-Kali. Ingin gabung bersama kami di lain telepon 0811-430-4040 dan juga 0821 8 826 96 96 826. Oke, ada lagi, silakan. Kalau belum, kami akan hadirkan lagu yang akan turun ini, Hamdan Harta dan Cinta, untuk sahabat budaya yang ada di desa-desa yang kekurangan air. Tetap bersabar, kita berdoa bersama bahwa cuaca yang dorang bilang ini DP kemarau pe panjang dan ada pasokan air yang sudah menipis. Ya, mudah-mudahan ini beberapa hari lagi atau besok akan ada hujan, dan semoga berkah untuk kita semua ya yang ada di Gorontalo. Karena bukan hanya Gorontalo, tapi ada juga beberapa daerah yang terkena dampak cuaca ekstrim saat ini atau musim kemarau. Ini El Nino nampaknya jatuh juga di Gorontalo. Jadi untuk itu tetap sabar dan insya Allah ini akan lewat semuanya. Di 0811-430-40 yang ada di warung-warung, di dapur, yang baru bangun dari tidur siang, yang baru pulang dari kerja, dari kebun, para petani, dari nelayan juga, apakah itu nelayan di laut dan juga nelayan di danau. Ada orang bilang nelayan danau ya. Nelayan danau itu masuk di kategori nelayan darat. Ada ya. Kalau nelayan itu kan biasanya ya memang di laut. Oke. Kita sapa? Ada? Oh, ada. Halo, Pro Dandut. Ah, putus. Kita sapa, baca dulu yang di WA. Kayaknya ada. Assalamualaikum. Pro Dandut, Dandut ala kita dari Cikartin, Tangkobu, lagunya Selfiyama. Oke, Selfiyama naik juga. Kemudian ada lagi, mana ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dandut dan Alkita, Oma Akram Akil di Satria Mutilango, lagunya Maggie Z. Terima kasih Maggie Z. Oh, ini yang kemarin ya. Oh. Baik, tidak ada nama Maggie Z, Hamdan ATT India. Ada lagi line telepon, kayaknya sesepi.
lagi ada kerja mungkin. Kita ke Hamdan ATT.

Ya, sahabat budaya Lawandalo, sesi terakhir. Kalau masih ada yang kepingin, kayaknya sopas juga ya untuk saat ini. Jadi ada lagunya Selfie Yama yang di request juga untuk saat ini. Ya akan hadir untuk lagunya King Nasar dan Lesti. Mohon maaf tidak tidak bisa dilanjutkan. Nanti King Nasar mungkin di lain waktu. Tapi Selfie Yama sudah ada yang request. Mohon maaf juga agak terlambat juga untuk program kali ini. Nanti hari Senin akan kembali lagi untuk prodandutnya. Terima kasih Selfie Yama hadir untuk Anda dalam lagunya berkali-kali.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tari lulo berkembang dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara. Tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan. Gerakannya mengikuti irama musik dengan pola yang dilakukan secara bersama-sama. Tari lulo mencerminkan persahabatan, persatuan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Pertunjukannya dapat melibatkan banyak orang sehingga menciptakan suasana yang meriah. Kesenian ini terus dijaga sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya Sulawesi Tenggara. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.
1: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Cibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mekraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya lokal.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Hulu Balang dan Iwata Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi Salam Alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyak tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang Studi Banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk pada anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan penisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk minum budaya Gorontalo saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo itu juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kami informasikan bahwa untuk ajan maghrib pada hari ini kita akan berkumandang pada pukul 18.01. Seperti biasa, jelang maghrib kita akan bersama dengan Pro1.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kembali kami ingatkan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali dengan pengajian Al-Quran. Pendengar, dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 dilantunkan oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzubillahi minasy

0: صدق الله العظيم.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Yasin Kilo SAG dengan judul Bijak Mengelola Konflik Keluarga dengan Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji yang maha mulia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap mencurahkan rahmat dan berkah serta keselamatan kepada mereka, dan insyaallah limpahan rahmat, curahan berkah serta keselamatan itu juga mengalir kepada kita semua. Pendengar RRI

0: Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, "Wa asyruhunna bil ma'ruf," dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas akhlak yang baik, saling menghormati dan saling memahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Keluarga yang sakinah tidak berarti tanpa masalah, tapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, kesabaran dan musyawarah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya di luar rumah, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Pendengar RRI Gorontalo yang selalu berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tuntunan Al-Qur'an dalam mengolah konflik keluarga. Yang pertama, menahan amarah. Jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang memuncak. Yang kedua, bermusyawarah dengan hati yang tenang. Dengarkan pasangan tanpa saling menyalahkan. Ketiga, mudah memaafkan. Memaafkan bukan tanda kalah, tetapi tanda kemuliaan hati. Empat, perbanyak doa dan istighfar. Mintalah pertolongan Allah agar hati dilembutkan. Yang kelima, kembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dari batu yang kuat. Jika sesekali ditempa angin kencang, rumah itu tidak akan roboh karena pondasinya kokoh. Demikian pula keluarga yang dibangun di atas iman, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta akhlak yang mulia. Konflik mungkin datang, tetapi tidak akan menghancurkan rumah tangga selama semua anggota keluarga kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dalam keluarga, dibaca, dipahami, diamalkan dan dijadikan pedoman dalam setiap persoalan. Dengan demikian, insyaallah keluarga kita akan dipenuhi keterangan, kasih sayang dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian serta senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Wais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Wais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Wais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Wais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Wais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Wais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Wais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Wais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Wais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Wais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Wais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Wais Al-Qarni. Wajah Wais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Wais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Wais kemudian berkata, nama saya Wais Al-Qarni. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Wais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Wais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Wais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Wais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Wais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Wais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya Lohlendalo. Di waktu sudah menunjukkan pukul 18.37. Sajian hiburan di Musik Nusantara hadir untuk Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, gambus Melayu berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu di Riau. Alat musik gambus dimainkan dengan cara dipetik dan menghasilkan suara khas. Permainannya dapat dipadukan dengan vokal serta instrumen musik tradisional lainnya. Syair yang dibawakan sering berkaitan dengan kehidupan, nasihat, dan nilai-nilai masyarakat Melayu. Kesenian ini hadir dalam berbagai kegiatan budaya dan pertunjukan masyarakat. Gambus Melayu turut memperkaya tradisi musik Melayu yang berkembang di wilayah Riau. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu odu Allah.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Lahulun dalo, mungu dula'a, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Temani Ti Anjayan yuk di Nusantara Malam untuk hari ini sahabat budaya. Untuk edisi hari ini di Sabtu ya, malam Minggu 8 Agustus 2026. Sahabat budaya lahulun dalo, mungu dula'a, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk 3 kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah 3 kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya 1 kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo holanda lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, atau juga Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Biasanya jam segini ada yang sudah prepare mau jalan-jalan ya, menikmati malam minggu bersama dengan orang-orang tercinta. Pasti sudah jauh-jauh hari ya, hari ini pengen kemana nih? Karena memang sebagian tempat yang sering dikunjungi, meskipun tidak serame dulu ya, masih tetap dikunjungi. Contohnya tuh di area sentral kota Gorontalo, itu yang dulunya memang padat banget dengan orang-orang yang nongkrong ya, entah itu malam Kamis, malam Minggu, karena memang ada live musiknya juga. Nah kalau sekarang ada sih ya, tapi tinggal beberapa orang saja yang terlihat, sahabat budaya, karena memang fokusnya sudah terbagi nih. Ada juga yang saat ini lebih memilih untuk ya udah mending kita jalan-jalan ke mall ya, nonton di bioskop, karena memang masih banyak juga nih daftar film menarik yang patut untuk Anda tonton, sahabat budaya. Ada juga beberapa tempat-tempat wisata di malam hari yang cocok untuk dikunjungi ya. Pentadio Resort juga itu sudah ada tambahan wahana baru, sahabat budaya. Kemudian juga kalau pengen suasana tenang di malam hari, yang gak ada salahnya jalan-jalan tuh ke Danau Perintis sana ya. Ini kayak Tianja sebagai promotor wisata ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, malam hari ini di Pelangi Nusantara untuk segmen sistem religi, Tianjain punya informasi ada beberapa tradisi unik agama Hindu ya, karena agama Hindu ini identik dengan masyarakat yang ada di Pulau Bali. Ini ada beberapa tradisi yang memang sudah berkembang dan tetap terjaga sampai dengan saat ini di daerah Bali. Yang pertama ada yang namanya ngaben, sahabat budaya. Ngaben ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali untuk mengembalikan roh ke unsur alam ya. Jasad manusia itu dipercaya terdiri dari panca mahabhuta atau 5 unsur fisik. Ada tanah, air, api, angin, dan juga ruang hampa. Nah, api kremasi ini digunakan untuk membakar jasad kasar agar 5 unsur itu segera kembali ke alam semesta. Proses ini membebaskan roh ataupun atma agar bisa melanjutkan perjalanan spiritual menuju moksa atau reinkarnasi berikutnya tanpa terikat pada raga fisik ya. Terus juga biasanya ada yang namanya hari raya nyepi atau penyucian diri. Melalui catur berata penyepian, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak juga bepergian, dan tidak menghibur diri, sahabat budaya. Manusia itu dipaksa berhenti dari hiruk-pikuk duniawi. Tujuannya sih adalah untuk mengendalikan ego, merenungi perbuatan, serta menyucikan diri dan alam semesta guna memulai tahun baru dengan jiwa yang bersih. Masih ada beberapa tradisi unik lainnya, sahabat budaya. Anda pasti penasaran, kira-kira ada tradisi apa lagi ya? Makanya pentengin terus Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak, sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Produk Timur, Kapten Hip Hop dan juga Jackson Jeran ya sudah mengantarkan kebersamaan kita di menit ke-54 dari jam 7 malam. Emang ya, Produk Timur itu nggak ada yang gagal. Terbukti lagu-lagu Timur semakin digemari sahabat budaya. Kalau nggak salah juga tadi ya sempat lihat di salah satu media sosial, Vicky Salamor itu berkolaborasi dengan Freshly Nicky Julu, itu ada bikin sebenarnya sih single lama ya, lagu lama, tapi dibawain dengan versi yang terbaru nih sahabat budaya. Pasti penasaran dong seperti apa lagunya, tapi sebentar Ti Anja cari dulu itu lagu, kalau ada Ti Anja langsung putar. Menemani malam minggu Anda pastinya ya sahabat budaya. Orang masih bercerita tentang tradisi unik agama Hindu ya. Tadi ada ngaben, kemudian ada juga hari raya Nyepi. Berikutnya ada mekare-kare, sahabat budaya. Nah, mekare-kare ini adalah perang yang menggunakan pandan berduri. Tepatnya di desa Tenganan yang merupakan penghormatan kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Luka dan darah yang menetes dari para pemuda itu dianggap sebagai simbol pengorbanan suci. Nah, uniknya sahabat budaya, setelah perang selesai, semua peserta saling mengobati dengan ramuan tradisional tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Terus juga ada tradisi Hindu yang unik juga, tapi adanya di luar Pulau Bali ya. Karena masyarakat Hindu di luar Bali itu memiliki akulturasi budaya lokal yang sangat kental dan juga menakjubkan. Ada yang namanya suku Tengger, ya, tepatnya di Jawa Timur. Umat Hindu di Tengger di kawasan Gunung Bromo itu melarung berbagai hasil bumi ternak. Ya, berbagai hasil bumi, kemudian juga ada ternak, ya, hingga uang ke dalam kawah aktif Gunung Bromo. Tradisi ini merupakan wujud syukur kepada Sang Hyang Widiwasa dan penghormatan atas pengorbanan leluhur mereka, Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka juga rutin menggelar ritual nyadran untuk mendoakan arwah leluhur di pemakaman umum. Terus juga kalau tadi kan tradisi suku Tengger yang ada di Jawa Timur, berikutnya ada umat Hindu di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Tepatnya tuh berpusat di Pura Lingsar, yaitu ada yang namanya Perang Topat, sahabat budaya. Tradisi ini jadi simbol kerukunan beragama yang sangat indah di Indonesia. Umat Hindu dan umat Muslim Sasak bersama-sama melakukan ritual saling melempar topat atau ketupat ya. Alih-alih memicu permusuhan, perang ini sahabat budaya justru menjadi ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah dan juga lambang perdamaian antar umat beragama.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa

0: Bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger, mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan tadi Bapak bilang kan menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya. Walaupun hanya sedikit, itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu. Namanya itu ada tiga, ya, yang pokok itu namanya bunga senikir, ya. Yang kedua tanalayu, ya. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik kenikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Ulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun, kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah saat ini telah membentuk 165 sekolah rakyat di tahun 2025. Tahun ini atau tahun 2026 ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan juga kota. Teddy juga menyebutkan lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat pada 2027 nanti. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di wilayah angka anak tidak sekolah yang tinggi, termasuk juga kawasan Jakarta dan Banten. Program itu juga menyediakan asrama, kemudian makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi peserta didik. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, Ti Anjayan akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda. Semoga saja malam minggu Anda menyenangkan. Yang di rumah aja alias cuma sendiri, sabar, tenang aja, karena nanti Anjayan yang akan menemani Anda sampai nanti ditutup siaran nanti. Kita ke lagu Gorontalo dulu ya, sahabat budaya. Kali ini ada salah satu artis kebanggaan Provinsi Gorontalo, Mutia Imran, hadir dengan single Sampai Hati. Ini dia lagunya untuk Anda.

0: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Asik banget lagunya Sabar Budaya Lohulondalo ya. Semoga saja bisa bikin Anda terhibur di malam ini. Yang lagi sedih, semoga sedihnya berganti dengan tawa bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga malam minggu Anda menyenangkan, tidak ada drama apapun itu Sabar Budaya. Semoga tidak ada yang putus cinta, tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang diselingkuhi. Semua aman-aman aja ya. Amin. Sahabat Budaya, masih dengan informasi yang dianjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca ini harus jadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca ini sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Lantas Menteri Prasetyo Hadi memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga. Presiden Prabowo Subianto yang kemudian jadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca buku. Menteri Prasetyo bercerita ayah dari Presiden Prabowo Sumitro Djoko Hadikusumo mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, diwajibkan untuk membuat rangkuman atau ringkasan. Nah, kebiasaan ini diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia, Sahabat Budaya. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar, baik secara kualitas materi maupun fisik atau tampilan. Buku pelajaran harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilan harus terus untuk diperbaiki. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bahwa mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah, itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen buka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya Lolondalo, saat ini sudah 57 menit bergeser dari jam 8 malam. Seperti biasanya di jam 9 malam nanti kami akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum saya hadirkan drama ataupun legenda, saya masih punya satu informasi untuk Anda. Sahabat Budaya, Badan Gizi Nasional atau BGN membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Jalur pengaduan itu dalam upaya untuk memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa sistem pengaduan ini dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Karena menurutnya pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Informasi ini bisa Anda baca kembali ya. Kalau Anda ingin cari tahu informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Malam hari ini, sahabat budaya, kami juga akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengar Anda. Kali ini dengan judul Legenda Penjinak Ikan. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: Okay, so Freddy, stand by some, roll music.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membangun

0: membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nurun. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi, kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini, Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir. Atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat, kecil atau besar?
2: Ya, lumayan lah, Om. Buat makan. Dilanjut lagi ceritanya, Om.
1: Jadi, sambil mancing, kamu juga nguping?
2: Iyalah, Om. Bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah. Yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya, Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf, Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om. Lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sarturin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om?
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya, Anda masih bersama di Anjayayan. Kita sekarang ada di segmen musik ragam Nusantara, sahabat budaya, di Anjayan masih punya beberapa informasi untuk Anda. Sahabat budaya, banyak masyarakat menganggap jamu tradisional, obat pereda nyeri hingga suplemen vitamin sebagai produk yang aman dikonsumsi setiap hari karena mudah diperoleh tanpa resep dokter. Padahal, di balik anggapan tersebut tersimpan risiko yang tidak boleh untuk diabaikan. Penggunaan obat maupun produk herbal secara berlebihan atau tanpa pengawasan tenaga medis dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal, ya. Nah, di Indonesia, konsumsi jamu ini sudah jadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat selama puluhan tahun. Berbagai jenis jamu dipercaya mampu meredakan pegal linu, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan stamina, hingga menjaga daya tahan tubuh. Begitu pula dengan obat pereda nyeri dan suplemen vitamin yang selalu dikonsumsi secara mandiri ketika muncul keluhan kesehatan ringan. Tapi, kemudahan memperoleh produk-produk ini justru dapat menimbulkan rasa aman yang berlebihan. Banyak orang mengkonsumsinya dalam jangka panjang tanpa mengetahui kandungan, dosis yang tepat, maupun dampaknya terhadap organ tubuh, terutama ginjal. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Hamidah mengingatkan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh, baik obat kimia maupun produk herbal, pada akhirnya akan diproses oleh organ-organ penting, termasuk ginjal. Karena itu, sahabat budaya, konsumsi yang tidak sesuai aturan dapat meningkatkan beban kerja ginjal hingga memicu gangguan fungsi organ tersebut. Informasi ini bisa Anda akses di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lawan Dalo, ada yang sering naruh handphonenya di saku celana depan gak sih? Karena ini ada informasi ya, dan beredar luas di masyarakat sahabat budaya. Katanya, kebiasaan menyimpan telepon seluler ataupun handphone di saku celana depan dikaitkan dengan risiko gangguan kesuburan pria ya. Banyak tuh beredar anggapan bahwa radiasi HP dapat merusak sel sperma hingga menyebabkan kemandulan. Benar nggak sih, sahabat budaya? Nah, anggapan ini tidak sepenuhnya benar ya, dan perlu dilihat dari sisi paparan radiasi serta panas yang dihasilkan oleh perangkat. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan, radiasi yang dihasilkan handphone itu merupakan radiasi non-pengion dengan energi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sinar X atau radiasi nuklir. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah panas dari perangkat, sahabat budaya, terutama ketika HP digunakan dalam waktu lama hingga suhunya meningkat. HP yang dalam kondisi panas kemudian disimpan di saku celana dalam waktu lama, itu dapat meningkatkan suhu di sekitar area tubuh. Sementara produksi sperma membutuhkan kondisi suhu yang lebih rendah. Karena itu, masyarakat disarankan tidak menyimpan handphone yang sedang dalam kondisi panas di saku celana dalam waktu yang lama, sahabat budaya. HP bisa kita taruh di tas, dompet, ataupun tempat lain yang tidak menempel langsung pada tubuh. Penggunaan HP secara wajar juga tetap dianjurkan untuk menghindari paparan panas berlebihan.

Sebelum saya akhiri kebersamaan untuk musik ragam Nusantara, masih ada satu informasi lagi untuk Anda, sahabat budaya. Duduk bersila atau menyilangkan kaki menjadi kebiasaan yang sering dilakukan saat bersantai. Nah, posisi ini kerap dikaitkan dengan munculnya varises atau pembuluh darah yang terlihat menonjol di kaki. Tapi, sekali lagi anggapan bahwa menyilangkan kaki itu menjadi penyebab utama varises ternyata merupakan mitos ya. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan varises terjadi akibat gangguan pada katup pembuluh darah vena, sehingga darah yang seharusnya mengalir menuju jantung dapat kembali ke bawah dan menumpuk di kaki ya. Faktor utamanya sih biasanya genetika atau keturunan, kehamilan, bahkan obesitas. Menurutnya menyilangkan kaki memang sih ya dapat sedikit menghambat aliran darah untuk sementara, tetapi bukan jadi penyebab utama terjadinya varises. Justru kebiasaan duduk diam dalam waktu lama perlu lebih diperhatikan karena dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Karena itu perubahan posisi duduk secara berkala tetap dianjurkan ya. Masyarakat sebaiknya tidak duduk berjam-jam tanpa bergerak, melainkan rutin berdiri dan berjalan untuk membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah. Aktivitas fisik dan olahraga secara teratur juga dapat jadi bagian dari upaya menjaga kesehatan pembuluh darah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD

0: Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Ya, gimana malam minggu Anda, sahabat budaya? Masih aman kan? Iya, saat ini sudah jam 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya Ti Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dengan irama Pulau Palu yang kami rangkum dengan dalam program apresiasi budaya lokal.

Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan tentang berbagai hal yang erat hubungannya dengan Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Hablum Minallah, menggambarkan relasi antara Allah sebagai Sang Khalik dan manusia sebagai makhluk atau Hablum Minan Nas. Di dalam ajaran agama Islam juga terdapat tata cara merawat atau memaknai tanah kuburan dari leluhur atau nenek moyang sebagai pangkal sejarah terhadap keberadaan makam dan nisan orang-orang terpercaya dalam penyebaran agama di Indonesia.

0: cuaca saat itu mendung.
1: Tim dokumenter menempuh perjalanan 30 menit menuju Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo, yang bakal menjadi Kabupaten Panipi. Di tempat ini kami berkunjung ke makam seorang wanita terdahulu diberi nama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sultanul Aulia, Nenek Tanemela. Beliau lahir di Mekah pada 9 Rajab 699 Hijriah atau tahun 1300 Masehi.
2: Jadi pada saat itu saya masih cita-cita. Kemudian banyak yang terjadi, satu yang aneh-aneh. Di sini orang ulama di sebelah itu, dulu kan namanya itu kan Sultan Aulia Tanemela. Lalu dia tanyakan ke saya, kalau ngana tahu di Penamesa, kakak dulu, kakak, saya. Begini, dia ambil kertas dua panggang, dia kena pena saya, dia punya lagi saya. Kami tulis, buka sama-sama. Begitu saya buka, dia buka, sama. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Berarti kamu yang bisa memegang kuncinya.
1: Provinsi Gorontalo dikenal dengan julukan Serambi Madinah. Mayoritas agama di sini adalah agama Islam. Begitu lekatnya relasi antara agama Islam dengan makam, sebagian dari orang-orang terdahulu mendekatkan makam leluhur dengan tempat sholat. Seperti itu juga makam Nenek Tanemela. Makamnya terletak di dalam masjid. Makam itu berukuran 4x4 meter persegi. Nenek Tanemela sangat besar perannya dalam mensyiarkan agama Islam. Sejarahnya, dahulu kala Nenek Tanemela selalu berbaur dengan masyarakat tanpa membedakan umur dan jabatan. Aulia Nenek Tanemela ini mampu merangkul semua kalangan umur dengan cara mendakwah, karismatiknya bisa diterima semua masyarakat.
2: Saya di Kota Tamerun ini sudah jalan 3 tahun, tapi alhamdulillah perkembangannya kemarin luar biasa dari yang kemarin-kemarin. Ini kan kalau ini kan rusak, saya baru perbaiki lagi. Karena ini kan terus-terus basah, kemudian sebelah. Artinya sudah banyak saya bikin.
1: Dahulu kala, Nenek Tanemela selalu berzikir di atas sebuah batu. Seperti sudah sangat dekat dengan sosok Tanemela, batu ini tidak bisa dipindahkan warga. Konon, batu tersebut seakan ingin ikut kemanapun Nenek Tanemela pergi, termasuk saat Nenek Tanemela pergi haji. Menurut salah satu warga di lokasi makam, mereka sudah menggunakan berbagai cara untuk memindahkan batu tersebut. Tapi, batu itu tidak bisa diangkat, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sampai pada akhirnya, warga menyerah dan membiarkan batu tersebut dengan terus merawat monumen itu, karena dianggap berkaitan dengan sejarah kehidupan Nenek Tanemela.
3: Dia itu lahir di Makkah. Nanti so 17 dia pe umur pulang ke Madinah di Gorontalo ini. Kebetulan kalau itu dia pe cucu. Sehingga itu kalau mau berziarah, mah dia dulu baru ke sana. Kan itu di sana mau dia pe cucu itu.
4: Si juga tahu dia punya sejarah itu?
3: Juga pernah ada cerita itu, dia pagar. Kalau menaik kamar air, kan minta bantu. Menaik kamar air, kan minta bantu. Kadang darah bakteng itu, batong itu, bukan semen, buat telur buaya. Kalau ada cerita itu, masih dia cari-cari, dia pelaki, siapa dia pelaki? Jangan letaknya mana itu. Kalau kamu ini, berjalan dulu di situ, habis di sana. Di sana ini bawa dia pecut, itu untuk pangkola itu. Kadang itu, tiba-tiba ada bilang, tiru pangkola itu dia pe panjang 3 meter.
4: Kalau ini di Nenek Tanemela?
3: Nenek Tanemela itu 3 meter dia pe panjang. Dia pe bahu ini 7 lang ini.
4: Jangkang?
3: Iya. Bahu ini dia pe muka, sebelah merah, sebelah putih. Jadi dia bilang merah, dia, dia bilang bagi Tanemela. Di Nenek Tanemela ada dia pe nama Asriya Tanemela di sini. Apa? Bapak ada cerita ini, bapak ada cerita. Sedang itu danau, ada orang batu di tempat kita, danau itu. Dia suruh cari dari batu itu 20 meter dia ke kubur. Kalau di situ dia ke kubur, dari situ 200 meter itu air, danau. Sedang waktu itu, belum ada danau. Masih utang ini. masih utang mau tampal ini, tampal rusa, semua binatang besar sih. Mau orang mau pilih di limpo to, bajalan kaki sampai sebesar. Kadang waktu itu masih timbung kaila, dia suruh gale, baru kan mau 3 meter sudah angin ribut. Ya, jangan dibongkar itu, jangan. Nah, kekuatan ini.
4: Sampai dengan sekarang tidak pernah orang mau membongkar itu.
3: Itu apa ketili. Karena dia pe ini kalau musim kemarau, kan 2 tahun itu orang dapat tabrak dengan perahu. Waktu ini masuk di dalam.
4: Di dalam
3: tanah ini sampai di danau. Iya, sampai di danau. Itu. Jadi ada cerita, itu.
4: Iya.
1: Warga yang pernah ziarah ke makam Nenek Tane Mela meyakini secara turun-temurun bahwa Tane Mela adalah orang yang berjasa terhadap penyebaran agama Islam di Gorontalo.
2: Kejadian itu kalau di sini kan Kamis, setelah asar Kamis itu beda suasananya. Perbedaannya itu suka menangis, suka ingat diri, artinya suka menangis begitu. Dan kadang-kadang kita sholat itu kayak dalam air, karena beliau ini pernah atau mimpi atau bagaimana, cuma beliau ini kalau dia Kamis ada pada asar itu, Kamis pada asar beliau sudah mau ke Mekah. Jadi hari Jumat itu tidak ada nih. Itu bukan saya kadang-kadang itu. Ya, mau ziarah malam, ada yang mau ziarah sendiri. Saya bilang boleh, tapi jangan berpikir apa-apa di dalam.
1: Tane Mela adalah nama yang diberikan pada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Karena setengah badannya memiliki tanda lahir yang berwarna merah di bagian badan hingga ujung kakinya. Nenek Tane Mela yang berarti adalah nenek yang berbadan merah.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muhtar Galang.
2: Oh iya,
1: semaninggal.
2: Baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
2: Dulu modelnya
3: bukan begitu.
2: Dulunya bagaimana kalau
3: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam
3: yang harus ngerawat juga itu situs, harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
2: itu. Kalau menjaga apa, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali, kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi. Begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, Provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Ilimboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
2: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Tempat yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks.
3: Iya, ya,
4: satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipan, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi Raja Bolango.

0: Jelas tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1957.
1: Di tahun 50. Namun waktu itu beliau masih terkendala dengan teknis salah satunya karena beliau menggunakan pesawat yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya Heita, kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu pendaratan.
3: Indonesia merdeka!
1: Dibawa ke darat. Nah, dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor resident koordinator Pak Naniwar Tabone waktu itu, dan langsung dibawa ke Tanah Lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi Lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat Kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat presiden.
4: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
4: Karena dengan melihat

0: dari Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut peleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam apa ya, mungkin pertemuan besar dengan rakyat. Beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
0: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
1: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya, jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu, sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana, memang bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari seperti itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap.
0: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
1: Kan beliau dua hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke apa, rumah wali kota. Nah, besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu, dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ, itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman, memang di itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya, seputar dengan nasionalisme dan apa, penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bapak Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Sahabat budaya lolonda lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huatiati anjayan mohindupo. Insyaallah itopo limo dungkaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutu tatua mengudula adi seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

yang nanti sahabat budaya. Dan kita akan awali kebersamaan kita sebelum nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo di Religi Pagi. Kita sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran.

Sahabat budaya, monggo tato monggo doa. Pagi ini sembari kita menanti religi pagi, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur karena pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di Religi Pagi di hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026. Pagi ini sahabat budaya, mukta temudla dan juga pendengar kita sama-sama di Ilmu Faraid dan silakan nantinya bisa bertanya di 08219648664. Bisa melalui YouTube RRI Gorontalo untuk yang lagi nonton. Terus juga pagi ini juga yang lain bisa masuk di line telepon dan juga mengirimkan pertanyaan melalui WA. Sahabat budaya, mukta temudla, pagi ini juga kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Kyai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid ya, Pak Dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani, apa ya, kabar?
0: Kabar baik Ustadz, alhamdulillah. Ketemu lagi nih Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita menunggu juga nanti di line telepon pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya, kita akan berikan kesempatan. Yang tidak bisa bergabung di telepon bisa mengirimkan lewat pertanyaan di YouTube atau di WA Pro 1 RRI Gorontalo. Baik, kita akan buka kebersamaan kita pagi hari ini langsung dibuka sama Al-Ustaz Kyai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Silakan Ustaz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi. Tuduwaloh.
1: Ya, terima kasih Bu Fani, para pendengar sekalian. Mari kita buka dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر ونعوذ بك من فجاءة الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Ya, baik untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami di line telepon di 08219648664 ya. Ilmu Faraid yang mungkin mau tanya-tanya silakan bisa bergabung sekarang. Kami tunggu untuk penelpon. Baik, Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies. Silakan Pak Anies, pertanyaannya.
2: Ya. Sesuai ketentuan syar'i, anak angkat itu tidak bisa mewarisi.
0: Iya.
2: Nah, kecuali ada wasiat. Sekarang pertanyaan sebaliknya. Seorang anak angkat sudah berhasil dalam usahanya. Kebetulan anak angkat ini sudah berhasil, belum punya istri dan tidak punya orang tua kandung lagi. Yeah. Pertanyaan, ketika anak ini tersebut meninggal, siapa yang akan memiliki hartanya? Apakah bapak angkat juga ingin memiliki? Kalau memiliki, berapa untuk dia, untuk bapak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Anies, tapi kita sapa dulu Ustadz Hoirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hoir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani, Pak Kiai.
1: Ya Ustadz Hoir.
0: Segar sekali pagi ini Ustadz Hoir ya.
1: Iya, Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, kita sudah dengan pertanyaan dari Pak Anies. Silakan Ustadz Bahmid.
1: Ya, hubungan pengangkatan anak itu tidak akan menyebabkan hubungan pewarisan satu sama lain. Jadi bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi sebaliknya antara anak ke orang tua. Itu juga antara anak ini dengan saudara-saudaranya, tidak ada hubungan. Karena pada dasarnya mereka tidak punya hubungan darah. Dan hubungan darah itu salah satu sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi. Lalu siapa yang akan mewarisi harta dari sang anak angkat yang meninggal tadi? Ya ahli warisnya, siapa ahli warisnya nanti kita lihat. Karena kalau dia tidak punya orang tua, bisa saja dia punya keluarga lain, dia bisa punya saudara. Kalau dia tidak punya saudara, mungkin dia punya ponakan, atau dia punya paman, dia punya sepupu. Kalau tidak ada sama sekali, baru kita beralih kepada keluarga yang bukan ahli waris, yang namanya ta'wil arham. Kalau memang tidak ada sama sekali, dan dia sebatang kara, tidak ada sama sekali keluarga satu orang pun, atau sepupu tidak ada. Tidak ada sepupu, maka siapa yang akan mewarisi? Memang sebatang kara, maka yang akan mewarisi dia adalah dalam bahasa-bahasa fikih itu disebut dengan baitul mal, kas negara. Kas negara itu dalam konteks sekarang fasilitas umum bisa disalurkan ke lembaga-lembaga zakat yang disahkan, diresmikan oleh negara, Basnas atau lembaga-lembaga zakat lain. Wallahu a'lam.
0: Ya, Ustaz Hoir ada tambahan Ustaz?
4: Ya, jadi sering disampaikan bahwa dalam ilmu faraid itu hanya ada tiga tata cara untuk waris mewarisi. Satu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, yaitu dari jalur nasab. Ya, jalur nasab itu artinya siapa yang terdekat dulu. Nah, kalau kita selalu bahas itu, ada lima hal atau lima bagian atau lima kelompok, lima orang itu yang tidak bisa namanya terhijab, yaitu ke atas yang disebut dengan usul, yaitu ayah dan ibu. Yang ke bawah itu anak, disebut dengan furu, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pasangannya. Pasangannya itu namanya hasil daripada perkawinan. Ya. Jadi ada pertama tadi dari nasab, yang kedua hasil perkawinan. Dan yang ketiga, itu sudah hampir sekarang sudah tidak ada ya, yaitu hasil memerdekakan jadi budak. Jadi itu biasa kalau dalam ilmu Quran disebut dengan mu'tik, kalau dia laki-laki yang memerdekakan, atau mu'tikah, atau perempuan kalau dia memerdekakan. Jadi tiga kelompok inilah yang bisa saling waris-mewarisi daripada seperti itu. Jadi tidak boleh diorientasikan bahwa ada apa hubungan dan sebagainya, tetapi itu tiga jalur itu yang harus ditetapkan sebagai ketetapan untuk mendapatkan atau saling waris mewarisi antara anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, dan sebaliknya, seterusnya seperti itu. Saya kira itu mungkin, wallahualam.
0: Baik, kita terima lagi penelpon Ustaz, ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz. Ya, ya. Pak Muiz. Ya, silakan ya. Pak Muiz, pertanyaannya.
5: Saya ada suami istri Pak, mempunyai 4 orang anak. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam itu kan ada doa sesudah kita pakai waktu akad. Mungkin Pak Ustadz Khair ini yang dari basicnya juga dari Tawa. Mungkin dari 4 orang anak ini, 2 sempat didoakan oleh orang tuanya dalam pertemuan suami istri itu. Kemudian 2 ini tidak, mungkin lupalah. Apakah cuma 2 ini yang mendapat warisan yang sempat didoakan waktu pertumbuhan itu, atau 2 yang tidak sempat didoakan lupa dalam hal itu, ini mungkin tidak mendapat warisan, atau 4 ini anak ini mendapat warisan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita ke Ustadz Hoir untuk menjawab pertanyaan ini.
4: Ya, jadi doa atau berdoa atau tidak, itu tidak menyebabkan anak, kalau dia hubungan nasab, dia tidak menyebabkan tidak mendapatkan yang namanya warisan. Adapun doa tadi itu cuma dituntunkan kita oleh Rasulullah, Allahumma janni minasyaitan wa janni bisyaitan ma rasaktana. Itu kalau kita tidak baca doa, katanya kalau kita berhubungan suami istri, maka setan ikut campur. Nah, jadi tidak murni di situ ya, ada campurnya setan sehingga anak itu diindikasikan sebagai sesuatu yang tidak bagus. Sehingga doa tadi memberikan ketegasan kepada kita, kalau kita lakukan doa itu, maka mudah-mudahan ketika Allah merezekikan berupa anak, itu tidak diganggu oleh setan dan tidak dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga diharapkan tercipta anak yang soleh dan anak yang soleh. Itu yang diharapkan seperti itu. Tapi tidak termasuk dalam konteks untuk mendapatkan harta warisan. Jadi kalau dia nasab, dia hubungan langsung suami apa namanya anak dengan orang tua itu tetap dapat ya, bagaimanapun dan apapun yang terjadi, kalau dia itu memang anaknya dari yang tersebut, itu dia akan mendapatkan. Beda dengan anak zina, itu terjadi perbedaan pendapat kalau kita misalnya lihat di kompilasi hukum Islam ya, seperti itu. Kira-kira gitu Pak Mus. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ya, Pak.
1: Cukup Ustaz.
0: Ya, baik. Kita langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Silakan. Religi pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu Tani.
0: Ya, kecil sekali suaranya Bang One.
6: Halo.
0: Oke. Bang One langsung saja dengan
6: ada suara.
0: Pertanyaan. Langsung dengan pertanyaan Bang One.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, langsung dengan pertanyaan.
6: Ah, begini Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Ustaz. Ah, ada harta waris Pak Ustaz, tapi DP suami itu meninggal Pak Ustaz. Ah, begini Pak Ustaz, harta waris itu bolo DP istri yang ini Pak Ustaz, tapi DP istri itu ada anak Pak Ustaz, ada anak tiri, ada anak sungguh. Ada batang kelapa, ada tanah, ada DP harta itu dia jual. Tapi bajual itu DP mama itu, bajual bawa DP anak yang Mbak Ambe. Ya, DP ya, anak ya, yang nomor dua, laki-laki. Baru itu Pak Ustaz, di situ itu lanjut Pak Ustaz begini. Dia jual 500 juta, DP anak itu Mbak Ambe, Badli, tidak ambil pembagian. Dapat 550 juta satu orang. Dia tidak ambil Pak Ustaz, dia Badli. Bagaimana penjelasan Pak Ustaz itu, begitu itu Pak Ustaz, prosedur bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana itu Pak Ustaz? Silakan Ustaz Bahmit, Pak Dokter.
1: Ya, coba kita urai ya. Mudah-mudahan penggambaran masalahnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ope. Jadi ada seorang suami yang meninggal atau seseorang yang meninggal lalu meninggalkan istri dan meninggalkan satu anak kandung dan juga tentu meninggalkan istri. Lalu istri ini juga mempunyai anak bawaan, anak tiri dari sang almarhum. Waktu meninggal kita lakukan dulu pemisahan harta. Jadi harta dari yang meninggal inilah yang akan dibagi. Bukan harta dari sang ibu. Bukan harta istri, justru istilah yang akan menerima harta. Kalau memang semua harta itu adalah milik sang suami, maka semua harta itu akan dibagi. Istri akan mendapatkan 1/8 karena almarhum ini punya anak kandung. Lalu setelah itu sisanya akan diberikan kepada anak kandungnya. Sedangkan anak tirinya almarhum atau anak bawaan dari ibu ini itu tidak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi 7/8 itu akan diberikan kepada sang anak kandung dari almarhum. Ini dengan catatan dia tidak punya orang tua almarhum ini ya. Kalau ada orang tua tentu harus diselesaikan dulu bagian dari orang tuanya. Yaitu 1/6. Masing-masing ayah dan ibu. Lalu ternyata harta ini mau dibeli dari entah dari mana ya, karena kalau anak ini membeli dari hak milik ibunya tentu tidak ada masalah. Karena ini antara jual beli antara orang hidup dengan orang hidup. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia membeli yang harta warisannya sendiri, itu kan yang jadi aneh. Jadi ini harus diurai jelas yang dibeli ini haknya yang dari mana. Lalu saat diberikan pembagian 50-50 juta, ini juga membingungkan. 50 juta ini dari harta 500 juta berarti sang istri dapat 400 juta. Itu juga tidak boleh karena kecuali itu harta ibu itu sendiri. Kalau harta ibu sendiri yang mau dijual dan anaknya cuma diberikan 50 juta ya terserah sang ibu. Tapi kalau yang dijual adalah harta ayah mereka, tentu yang akan mendapatkan bahagian hanya sang istri dan anak kandung dari almarhum. Tidak ada hubungan dengan anak bawaan dari ibu. Nanti ibu ini meninggal baru dia dapat. Atau ayah kandungnya. Itu baru dia dapat. Jadi ini yang supaya ini tidak bingung. Memang perlu diurai satu-satu penggambaran masalahnya. Kalau seperti ini saya khawatir. Sami memberikan penjelasan tapi ada gambaran yang tidak utuh. Ada sesuatu yang tidak tersampaikan atau tersampaikan tapi kami salah pahami. Oleh karena itu mungkin bisa menghubungi kami secara khusus agar kami bisa menanyakan detail-detailnya. Wallahu'alam. Ustaz Khair, mohon bisa ditambahkan Ustaz.
0: Ya, silakan Ustaz Khair.
4: Jadi kalau saya lihat pertanyaannya Bung One ini, itu biasanya kalau disampaikan oleh guru-guru kita dulu, ada tiga. Satu, memang orang tidak tahu. Yang kedua, mencocokkan. Yang ketiga, menguji. Kalau saya lihat ini soalnya kayak waktu kita SMA dulu ini, soal apa nama, soal cerita matematika ini yang disampaikan Bang One untuk mencari sesuatu yang sifatnya barangkali mencari mana yang lebih tepat untuk itu. Jadi kalau ini barangkali bisa nanti kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, nanti berhadapan langsung ini baru bagus sebenarnya.
0: Iya, betul.
4: Karena kalau ini saya kira membingungkan ini, kasihan masyarakat kalau dan tak putar-putar seperti ini kan, dia punya alur nanti akan menjadi, ya sama tadi seperti Pak Kiai katakan, tidak jelas semua, dia punya poin-poin yang akan diurai di mana yang mau disampaikan, dia punya nilai-nilai tersebut. Saya kira itu barangkali wallahualam, maaf.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Ustadz kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi di Religi Pagi.
7: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid. Silakan yang mau bertanya bergabung bersama kami di line telepon ataupun WA. Saya baca dulu pertanyaan yang masuk lewat WA hari ini dari Pak Dancenur di Makassar. Pak Dancenur bertanya, mohon dijelaskan mengenai ilmu adalah sebaik-baiknya harta warisan serta bagaimana cara perhitungan pembagiannya, Ustadz. Ustadz Hoir, silakan.
2: Ya, jadi kalau kita melihat beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa ilmu ini adalah ilmu daripada sebahagiannya atau setengah daripada ilmu. Jadi ilmu faraid ini. Dan ilmu ini yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengindikasikan nanti engkau akan temui dua orang yang berselisih tentang warisan ini dan tidak ada yang menyelesaikan hal itu. Jadi memang ilmu ini sangat penting sekali di dalam kehidupan seorang muslim. Para ulama kita bersepakat bahwa begitu rincinya penetapan Allah di dalam Al-Quran sampai-sampai dia punya persentase itu langsung ditentukan oleh Allah. Dengan ada yang diberikan kesimpulan oleh para ulama, ada 6 angka yang keramat yang merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi 6 angka inilah yang menjadi pembagian dari hampir seluruh ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Adapun tambahan-tambahannya itu adalah merupakan disampaikan oleh para ulama berupa sesuatu ketetapan. Misalnya Al-Gharawain dengan Al-Mustarika itu adalah ketetapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan ulama-ulama yang lain untuk ditetapkan seperti itu. Tapi pada intinya, 6 hal ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13, tentang dia punya reward dan punishment ayat 14, serta 176 yang bercerita tentang semua ilmu-ilmu di dalam ilmu faraid ini, ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga hanya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang sahabat, ketika istri seorang sahabat yang melapor yang suaminya meninggal di bukit Uhud itu, Rasulullah menetapkan tunggu sampai Allah menurunkan ayatnya. Sampai seperti itu, begitu rincinya daripada ilmu faraid, sehingga ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali di dalam agama kita. Saya kira itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Iya. Ustaz Bamit, ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik. Kita ke line telepon sekarang untuk peringat dan juga sahabat budaya. Ada pertanyaan lagi yang masuk ini, Ustaz. Pertanyaannya, apa sebabnya surah Al-Anfal ayat 28 dan At-Takabun ayat 15 cuma harta duluan yang disebut, bukan anak kandung yang utama? Silakan Ustadz Bahmit.
3: Mungkin yang dimaksudkan adalah innama amwalukum auladukum fitnah, ya. Iya, kalau tidak salah itu ya, sesungguhnya anak-anak, harta dan anak-anak adalah ujian. Jadi Allahu a'lam ya, nanti kita lihat sama-sama tafsirnya. Tapi intinya kedua-duanya ini adalah ujian bagi seseorang. Dan kita tahu seseorang sebelum punya anak tentu biasanya dia sudah punya harta duluan. Jadi sebelum dia teruji dengan anak-anaknya, dia sudah teruji dengan harta yang dia miliki. Maka tentu saja sesuatu yang wajar kalau harta didahulukan. Walaupun dalam bahasa Arab waw itu adalah sekedar mutlakul ishtirak atau mutlakul jami', sesuatu yang menggambarkan kesamaan dan tidak menggambarkan perurutan. Jadi tidak, jadi yang mutlaknya adalah kedua-duanya ikut tanpa harus mendahulukan mana yang awal, mana yang akhir. Walaupun biasanya di dalam Al-Quran bila sesuatu didahulukan, biasanya karena sesuatu itu ada kepentingannya, ada sesuatu yang diperhatikan, kenapa harus dahulukan, apakah karena keseriusannya, apakah karena urgensinya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat seseorang dalam keseharian kita ya, mereka biasanya kita ini dengan harta itu tergoda sejak awal, bahkan sejak kecil, bahkan setelah tidak punya anak pun masih tergoda dengan harta, bahkan saat sudah tua-tua. Jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran juga saat berjihad, maka jihad yang pertama itu dikatakan dengan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dan sesuatu yang sangat berat bagi seseorang itu adalah saat seseorang disuruh untuk melepaskan harta. Dan saat seseorang meninggal, apa saat ada seseorang yang meninggal, maka harta ini juga akan menyebabkan konflik. Bahkan antara bersaudara saja itu bisa konflik gara-gara harta. Bersaudara kandung itu bisa terjadi konflik, permusuhan gara-gara perebutan harta. Maka ini betul-betul menjadi ujian bagi seseorang, ujian bagi semua kita. Wallahu a'lam.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dan dengan topik ilmu faraid. Silakan buat yang mau bertanya di line telepon. Kami tunggu. Baik. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Halo. Ya, halo. Oke. Okay. Kita lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan dari Pak Kahar Duente ya. Pertanyaannya, apakah masih berlaku mengambil ghanimah? Ghanimah. Silakan Ustadz Hoir.
2: Ya, ghanimah ini mungkin bukan pembahasan kita saat ini ya. Jadi ghanimah ini adalah hasil apa namanya? Harta perang yang didapatkan ketika orang berperang. Jadi ghanimah ini kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Anfal itu sangat rinci juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 dan 2 ya. Jadi misalnya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqu aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi di situ Allah menjelaskan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang ya. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya menurut ketentuan dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ditetapkan oleh fikih kita itu seperlima ya, seperlima ditetapkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian nanti akan diberikan juga kepada fakir miskin, kepada apa namanya anak yatim dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, itu nanti juga pembagian Allah dan Rasulnya itu akan diberikan kepada yang seperti yang disebutkan dalam konteksnya seperti itu. Hingga harta apa namanya ghanimah ini. Ada yang berbentuk langsung didapatkan dari harta rampasan perang dan inilah yang menyebabkan kalau kita lihat dari kekalahan umat Islam di perang Uhud itu karena ghanimah ini yang tergiur yang disampaikan oleh Rasulullah para ahli-ahli pemana untuk tetap di atas bukit untuk standby seperti itu, tetapi ketika melihat harta rampasan emas ini di mana-mana, mereka turun untuk mengambilnya. Itu beberapa hal konteks-konteks dalam yang kita pahami dalam agama tentang harta rampasan perang ini yang cukup sangat menarik perhatian daripada manusia tersebut. Tapi ini langsung telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ketetapan yang langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Saya kira itu mungkin, ya.
1: Baik. Allah. Kita lanjut lagi Ustaz dengan pertanyaan dari Pak Harismail. Pertanyaannya, bagaimana pembagian harta bagi anak yang sudah disekolahkan menjadi PNS dan anak yang tidak sekolah, apa sama pembagiannya? Silakan Ustaz Bahmir. Ada tidak ya Ustaz?
3: Jadi saat seseorang masih hidup, tentu dia punya kewajiban. Kewajibannya itu diantaranya menyekolahkan anak-anaknya. Tapi tentu saja kesuksesan anak itu tidak bisa ditentukan dan diputuskan oleh sang ayah. Nah, setelah dia meninggal, maka ada ketentuan lain yang namanya waris mewarisi. Dan waris mewarisi itu tidak melihat apakah ada anak yang berhasil, anak yang sudah kaya atau miskin. Anggaplah salah satu dari anaknya sudah menjadi miliarder, lalu anak yang lain miskin papa, yang masing-masing anak laki-laki dua-duanya, dan orang tua meninggalkan harta 1 miliar, maka pembagiannya tetap 500 juta, 500 juta. Bukan berarti karena dia miliarder, maka tidak usah lagi dikasih, karena dia sudah sukses. Jangankan PNS miliarder, dia punya perusahaan sangat besar, penghasilannya tiap bulan 1 miliar. Harta warisannya cuma 1 miliar, tetap haknya itu yang 500 juta. Soal setelah itu, tentu saja dia merasa, sudahlah, kasihan saudara-saudaraku. Itu namanya hubungan persaudaraan. Dan hubungan persaudaraan itu kita lepas dulu dari hubungan waris-mewarisi. Hubungan waris-mewarisi itu hak. Dan hak itu tentu saja bisa diambil, bisa tidak. Dan setelah itu kalau dia berpikir, tidak usah saya ambil, serahkan saja semuanya kepada saudara saya, itu namanya pemberian. Hadiah sedekah kepada saudara yang tidak mampu, dan itu tentu saja dia akan mendapatkan pahala yang sangat, sangat besar. Wallahualam.
1: Ya, di lain telepon kita lanjut lagi, kita terima untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Kembali, Religi Pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa?
5: Dari Mama Mini di Malang.
1: Oh, Mama. Oke, Mami Mini, silakan. Pertanyaannya?
5: Pertanyaan saya, ada seorang pegawai, guru yang paling tua, dan mereka saudara 6. Dan dia punya harta, rumah dengan tanah dan kelapa. Dan sekarang dia sudah almarhumah. Dan adik-adiknya 5 orang ini, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi bagaimana ahli warisan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini di Mola Mahu. Silakan Ustaz Thohir.
2: Ya, jadi kalau pembagian warisan ini, kita lihat dulu ya, yang meninggal dunia ini, apa meninggalkan utang, ya. Itu yang selalu diselesaikan, karena itu yang disebutkan oleh Al-Quran, mimba di wasiatin, yusi awdawin, ya. Jadi, apa? Membayarkan utangnya dan menyelesaikan wasiatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hanafi, itu harus diselesaikan zakatnya. Ya, kalau ada zakatnya yang tersimpan 1 tahun, itu dan cukup nisab dan haulnya, itu dikeluarkan dulu. Kalau dia sudah terpenuhi 85 gram sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia, ya, 85 gram itu akan dianalogkan dengan harganya, ya, 1 gram berapa. Kalau itu terpenuhi, maka diselesaikan. Dan yang keempat adalah biaya penguburannya. Nah, itu kalau sudah bersih semua, itulah bahagian daripada ahli waris. Nah, kalau yang disebutkan oleh Mama Mimi tadi ini, ada 6 saudara, bersaudara 6, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Maka dia akan dibagi laki-laki karena 2 bagian, ya. Lizakari mislu asilun sayain, 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 berarti 6, ya. Tambah 2 perempuan, karena perempuan cuma 1-1, maka dia berjumlah 8. 3 kali 2 tambah 2 berarti 8. Jadi harta yang tersimpan, yang tersisa tadi itu sudah terjadi dari pembagian, dari apa, utangnya sudah, wasiatnya sudah. Wasiat juga selalu kami sampaikan tidak boleh lebih dari 1/3. kemudian zakatnya sudah, biaya penguburannya sudah, nah, sudah bersih itu, itulah yang akan dibagi 8 bagian tadi itu dengan ketentuan nanti 8 itu 1/8 1/8, maka laki-laki akan mendapat 2/8 karena laki-laki 2 bagian ya. Jadi 2/8 dari seluruh harta yang ada, itu berapa hartanya? Katakanlah misalnya hartanya 8M ya. Nah, 8M misalnya, maka laki-laki akan dapat 2M, perempuan 1M. Yang tersisa itu misalnya, ini contoh saja ya, karena tidak disebutkan tadi, saya berikan perumpamaan saja. Jadi misalnya dia punya harta tersisa 8M ya. Nah, itu maka laki-laki yang 3 orang ini akan mendapat 2M dan perempuan 1M. Contoh saja ini, contoh seperti itu. Nah, kira-kira begitu Mama Mimi tadi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu saya kira.
1: Iya, yeah, Ustaz.
2: Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Iya, yeah, Ustaz Bamit, silakan, mungkin ada tambahan.
6: Ya, cukup Ustaz.
1: Baik.
6: Ya.
1: Kita coba satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 0821 9664 8664. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau YouTube RRI Gorontalo. Baik, penelpon Religi Pagi, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu
7: Hadijah di Gorontalangi.
1: Hadijah, silakan pertanyaannya ibu Hadijah.
7: Pertanyaannya begini Pak, ada pembidahan tanah yang dimiliki oleh nenek yang bersaudara 12, tapi saudara-saudaranya ini sudah meninggal.
1: Yeah.
7: Dan nenek ini pernah kawin, tapi saya mempunyai keturunan. Kemudian ini tanah ini dari dia lahir sampai dengan sekarang, nenek ini yang menguasai. Jadi sekarang ini Pak, yang menggugat sama nenek ini, cucu-cucu, bukan dari cucu-cucu keturunannya, dari saudara-saudara nenek ini. Yang menuntut ini cucu-cucu dari orang tuanya itu, kemanakan dari nenek.
1: Yeah.
7: Ini yang menggugat. Kemudian ada yang menangani kasus ini. Mereka membahagikan secara hukum faraid, tapi pembagiannya ini bukan dengan keturunannya nenek, cuma mau dibahagi dengan yang penuntut ini. Itu bagaimana Pak?
1: Baik.
7: Yang saya pertanyakan, yang menangani perkara ini mau dibahagi secara hukum faraid, tapi bukan dari keturunan cucu-cucu dari saudara-saudara nenek ini. Cuma yang menuntut
1: ibu,
7: cucu-cucu dari orang tuanya kemanakan
1: ya,
7: dari
1: ibu
7: nenek ini.
1: Ibu Hadijah,
7: makasih.
1: Ibu Hadijah.
7: Ya.
1: Ustaz Bahmit mau
3: bertanya. Nenek ini masih hidup atau sudah meninggal?
7: Masih hidup Pak, masih hidup.
1: Baik, silakan Ustaz Bahmit.
3: Masih ya. Hidup. Bila beliau masih hidup, maka gugat menggugat ini berarti gugatan kepemilikan. Apakah kepemilikan nenek ini sah atau tidak? Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu saja ini bukan ranah dari faraid, karena ranah faraid itu bila seseorang sudah memiliki secara sah. Bila ternyata ada hak yang digugat, berarti proses kepemilikannya ini digugat, maka itu diselesaikan dulu secara musyawarah atau tentu melalui pengadilan. Kalau memang itu betul sah milik ibu nenek ini dan itu digugat, tentu yang menggugat berdosa kalau mereka tahu yang digugat itu adalah milik nenek itu dan mereka ingin menguasai hanya karena nenek ini mungkin tidak punya keluarga. Tapi kalau mereka mempunyai data, maksudnya proses peralihan tanah itu sebenarnya masih ada hak dari kakek nenek mereka, tentu saja itu adalah hak mereka untuk melakukan gugatan. Tentu saja ini tolong diselesaikan dengan secara baik secara musyawarah, dan kalau tidak tentu jalan keluar terakhir ya ke pengadilan, dan itu tentunya sangat tidak baik karena ini akan memakan ongkos dan juga akan memecah hubungan silaturahmi, dan tidak baik pandangan orang bersaudara itu berkelahi, berkonflik gara-gara harta. Nah, kalau memang harta ini murni milik sang nenek, maka ini tidak bisa digugat. Terserah nenek, karena dia masih hidup tentu belum jadi warisan juga. Terserah nenek mau diapakan hartanya dia. Mau dikasih orang, mau dibagi-bagi, mau ditetap pada dirinya sendiri. Jadi pertahankan itu tidak ada masalah, itu hak dia. Kalau seandainya hak ini adalah bersama milik dari saudara-saudaranya juga yang lain, saudara nenek ini, tentu saja nenek ini perlu legowo untuk menyelesaikan mana yang menjadi hak dari saudara-saudara nenek tersebut yang belum terselesaikan. Wallahualam, faktanya kami tidak tahu. Tentu saja jawaban kami ini menyesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Wallahualam.
1: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustaz Thohir untuk menutup kebersamaan kita di hari ini di Religi Pagi.
2: Baik, terima kasih kita ucapkan bersama kepada kiai kita, ulama kita yang kita jadikan referensi di Provinsi Gorontalo ini, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita doakan Allah memberikan umur panjang beliau sehingga selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang kedua, kepada Ibu Pani, terima kasih banyak telah memimpin kita dan seluruh kru RRI serta Basnas Provinsi Gorontalo serta semua kita yang terlibat di acara Religi Pagi ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Herudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta
3: astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Kami dari Kemenak itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan, sehingga seluruh personel kami mulai dari KUA, Ponyul, Ponguli turun dalam rangka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya.
1: Mengenai bentor itu, tidak ada bentor yang mau ke sana karena alasan mereka itu jalannya rusak, lubang-lubang.
2: Dengan topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri Mpenono.

0: Trigger kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo dalam melahirkan putra-putri terbaik daerah, serta peran IKA Semansa Gorontalo dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal. Laporan Anti Sanga.
1: Kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo dalam melahirkan banyak putra-putri terbaik daerah yang kini mengabdi di berbagai bidang mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apresiasi tersebut diutarakan Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo Nixon Entengo pada kegiatan peringatan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo yang berlangsung di Jalan MH Tamrin, Kota Gorontalo kemarin. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengapresiasi peran Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Nixon, kegiatan Jalan Sehat dan Bajar UMKM yang menjadi bagian utama dalam memeriahkan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo menjadi bukti nyata eksistensi para alumni dalam mendorong kecintaan terhadap produk lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat yang kini menjadi perhatian pemerintah.
2: SMA Negeri 1 Gorontalo ini telah melahirkan banyak putra-putri terbaik yang hari ini telah mengabdi di berbagai bidang untuk kemajuan daerah dan bangsa. Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun IKAS Mansa Gorontalo ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan Jalan Sehat, Bajar UMKM, Alumni, Nursing Band, Hiburan, Door Prize adalah bukti nyata spirit kebersamaan dari IKAS Mansa dalam membuktikan eksistensi IKAS Mansa Gorontalo selalu ada sepanjang masa. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi keberadaan IKAS Mansa memberikan perhatian terhadap para alumni dalam pemberdayaan kesejahteraan usaha satu sama lain dalam ikatan keluarga besar alumni Mansa Gorontalo.
1: Nixon juga mengajak seluruh alumni menjadikan momentum peringatan HUT IKAS Mansa Gorontalo tahun ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah ke depan. Ia memastikan pemerintah daerah selalu terbuka dan siap bersinergi dengan IKAS Mansa Gorontalo dalam berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara umum.
0: UBM Gorontalo tahun ini berhasil menghadirkan program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di bawah LL Dikti Wilayah 16. Program studi S3 Manajemen ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di

0: perkembangan UBM Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang cukup pesat. Menurut Munawir, capaian tersebut menjadi indikator UBM Gorontalo memiliki tata kelola akademik, rekam jejak kelembagaan, serta kualifikasi dosen yang mampu memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan doktor.
1: Kami sangat senang ya, karena ini merupakan capaian salah satu PTS di wilayah 16, khususnya di Gorontalo. Karena ini merupakan prodi program doktor pertama di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 16. Jadi memang kita sangat mengapresiasi capaian UBM dalam beberapa tahun terakhir ini, kan memang luar biasa ya transformasinya ya. Mulai dari penggabungan di 2019, kemudian kehadiran prodi magister di 2023, dan kurang dari 3 tahun UBM bisa menghadirkan program doktor di prodi manajemen, yang ini merupakan indikasi bahwa UBM memiliki tata kelola akademik yang baik ya, rekam jejak yang baik, kemudian kualifikasi dan karir dosen yang baik, sehingga kementerian memberikan kepercayaan kepada UBM untuk menyelenggarakan program doktor untuk prodi manajemen.
0: Guru besar tetap UBM Gorontalo Profesor Basri Mudeng menilai pembukaan program S3 manajemen merupakan lompatan besar bagi UBM Gorontalo yang usianya relatif masih muda. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara yayasan, rektor, dan seluruh civitas akademika.
2: Untuk membina kampus itu tidak bisa tidak kalau tidak berjamaah, tidak sinergitas. Jadi bagaimana program-program yang ada di program doktor ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat umum, masyarakat industri, usaha, dan sebagainya semua. Makanya tadi saya katakan bahwa semua disiplin ilmu bisa masuk doktor manajemen. Ini bukan doktor ilmu manajemen.
0: Ketua tim penyusun pembukaan program studi manajemen, Sudarsono, mengatakan proses pengajuan program doktor telah dilakukan sejak Mei 2025. Proses tersebut berlangsung cukup panjang karena tim harus menyesuaikan berbagai regulasi dari kementerian yang mengalami perubahan.
3: Rencananya kan ini penerimanya karena setiap tahun itu kuotanya hanya 10, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan ini adalah memperbanyak guru besar. Karena indikator jumlah mahasiswa itu tergantung dengan guru besarnya, Pak. Jadi kalau misalnya guru besar yang kami miliki hanya 2, jadi itu hanya bisa maksimal di 10 mahasiswa. Sehingganya langkah yang kami lakukan adalah sekarang untuk mengambil guru besar eksternal maupun internal. Jadi dari internal juga sekarang sudah ada beberapa yang eligible yang untuk pengajuan ke guru besar.
0: Sudarsono menegaskan setelah memperoleh izin, pihaknya langsung mempersiapkan instrumen peningkatan mutu dan akreditasi agar program doktor tersebut dapat berkembang menuju predikat unggul. Rusti Anita melaporkan.
4: Kementerian Agama terus melakukan percepatan proses sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun Kabupaten Gorontalo selama ini. Tentu percepatan dalam bentuk dukungan sekaligus dorongan ini terus dimaksimalkan oleh Kemenag Kabupaten Gorontalo melalui lintas sektor dengan melibatkan keberadaan instansi terkait lainnya. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengatakan upaya yang dilakukan Kemenag saat ini adalah turun langsung di lapangan dengan melibatkan para kepala kantor urusan agama di masing-masing kecamatan untuk mendata tanah yang harus diwakafkan. Menurutnya kegiatan turun langsung di tiap kecamatan maupun desa seperti ini untuk memperkuat yang berkaitan dengan data kepemilikan terhadap tanah yang belum lengkap administrasinya.
5: Kami dari Kemenag itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan, sehingga seluruh personil kami mulai dari KUA, Ponyulu, Penghuni turun dalam rangka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya. Sehingga kami dari KUA, kemudian dari pertanahan, terjun lapangan dan dibantu oleh desa dan kecamatan.
4: Diharapkan Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, kolaborasi antara Kementerian Agama melalui KUA, kemudian Badan Pertanahan dan Camat maupun Kepala Desa akan menunjang keberadaan sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo. Pernikahan antara warga negara tetap harus memenuhi ketentuan agama yang dianut calon mempelai. Dalam pernikahan Islam, status agama calon mempelai dan wali menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Penyuluh agama Islam Usman Tahir menjelaskan khusus bagi calon mempelai perempuan, wali nikah harus berasal dari pihak keluarga laki-laki yang memiliki hubungan nasab. Namun apabila wali dari keluarga tersebut berbeda agama, kewalian tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut, kewalian dapat dialihkan kepada wali hakim.
6: Itu kalau calon mempelainya laki-laki atau pria, maka cukup yang prianya muslim, itu sudah sah, karena laki-laki kan tidak butuh wali. Kalau dia dari pihak wanita, maka pihak wali itu kan salah satu rukun nikah, maka harus

0: orang tua laki-lakinya atau saudara laki-laki atau kerabat terdekat laki-lakinya itu jadi orang tua atau saudara, banyak yang terkait dengan wali harus sama-sama seagama. Nah kalau memang si perempuan ini dia saudara-saudaranya atau keluarganya non-muslim, maka dia akan beralih menjadi wali hakim kan, dengan alasan berbeda agama gitu. Nah, jadi secara Islam pernikahan itu sah selama kedua-duanya adalah muslim dan terpenuhi rukun-rukun nikah, terutama ada mempelai pria, mempelai wanita, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali. Nah, terpenuhi empat hal itu, maka pernikahan itu sah secara Islam.
1: Ketentuan tersebut menjadi bagian penting yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan antar warga negara. Selain persoalan wali, calon pasangan juga harus memastikan seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi agar akad dapat dinyatakan sah secara Islam. Pendengar, akses jalan di Desa Pentadu Timur, Kabupaten Bualemo menuju tempat pelangan ikan TPI Tilamuta dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan. Keluhan tersebut disampaikan Liz dalam program acara Halo RRI. Ia mengatakan kondisi jalan yang rusak cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan akses tersebut. Menurut Liz, jalan tersebut merupakan akses yang strategis karena tidak hanya digunakan masyarakat Desa Pentadu Timur, tetapi juga dilalui para pedagang ikan dari luar wilayah tersebut.
2: Jalannya itu sudah sangat memprihatinkan, Pak Bakri. Jalan menuju TPI, tempat pelelangan ikan yang biasa dilalui oleh seluruh tengkulak-tengkulak yang dari daerah-daerah lain. Jadi jalannya itu, terutama yang di depan kantor pelabuhan Sabandar itu, aduh memang parah sekali kabar terus di situ. Okay. Sudah berlubang, kalau hujan jatuh sekali. Dan kalaupun kita ke TPI itu mau beli ikan itu, kalau mau naik bentor itu, tidak ada bentor yang mau ke sana karena alasan mereka itu jalannya rusak, berlubang-lubang.
1: Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan mengingat keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Hingga berita ini diturunkan, keluhan masyarakat terkait kerusakan akses jalan Desa Pentadu Timur menuju TPI Tilamuta tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bualemo, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-1 Partai Rakyat Indonesia tahun 2026 di Gorontalo diisi DPD PRI Provinsi Gorontalo dengan aksi kemanusiaan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Dokter Masuk Pasar.
4: Semarak hari ulang tahun ke-1 Partai Rakyat Indonesia PRI tahun 2026 diisi dengan aksi kemanusiaan oleh DPD PRI Provinsi Gorontalo. Aksi tersebut diwujudkan melalui kegiatan donor darah yang dipusatkan di kantor DPD PRI Provinsi Gorontalo serta pemeriksaan kesehatan gratis dengan tagline Dokter Masuk Pasar yang dilaksanakan di Pasar Limboto, Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan donor darah menargetkan sebanyak 100 peserta. Aksi ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ketua DPD PRI Provinsi Gorontalo, Amir Kum, kepada RRI mengatakan, kegiatan kemanusiaan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT pertama PRI yang diarahkan agar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Sementara melalui program Dokter Masuk Pasar, PRI Gorontalo berupaya mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Pasar Limboto dipilih sebagai lokasi agar pedagang maupun warga yang sedang beraktivitas dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
5: Pertama kegiatannya donor darah di sekretariat ini, kemudian cek kesehatan gratis di Pasar Limboto. Artinya kita ada nuansa baru, Dokter Masuk Pasar. Kemudian siang nanti kita acara seremonial dan terakhir malam hari kita acara rahmatan.
6: Oke.
5: Tentu namanya juga partai adalah media atau lembaga aspirasi masyarakat dalam rangka menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kita fokus kepada itu.
4: Menurutnya, rangkaian kegiatan HUT pertama PRI di Gorontalo tidak hanya bergerak pada bidang kesehatan, tetapi juga menyentuh sektor lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebelumnya pula, pada tanggal 4 Agustus lalu, DPD PRI Gorontalo turut ambil bagian dalam gerakan Agromo Pomulo 1 juta pohon yang digagas pemerintah Gorontalo Utara. Dalam kegiatan tersebut, PRI Gorontalo membagikan 1.000 bibit buah sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan penghijauan. Selanjutnya pada 7 Agustus 2026, PRI Gorontalo menggelar domino turnamen. Rangkaian agenda tersebut menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Taufik Usman melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri warta pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desrian Syah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda menyetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Taufik Usman. Gerakan pembagian bendera merah putih di Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Semangat merawat persatuan bangsa terus diperkuat di Kabupaten Bone Bolango melalui gerakan pembagian bendera merah putih menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini menjadi momentum menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini dinilai sebagai kekuatan yang harus dijaga bersama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Bone Bolango Imran Gait mengatakan derasnya arus informasi dan berbagai tantangan sosial, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan nilai toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta semangat kebersamaan sebagai perekat persatuan nasional.
2: Untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, emang berbeda itu kuat ya. Ya, kita berbeda tetapi dalam satu wadah yang sama, itu nasionalisme, kemudian merawat ukhuwah, baik ukhuwah basariyah, ukhuwah basariyah itu ukhuwah antara kita, kemudian ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan tentang kebangsaan kita yang saat ini, apalagi momen-momen kebangsaannya. Di center point di Bone Bolango ini ada kegiatan untuk pembagian bendera ya, dan masyarakat itu salah satu bentuk berat nasionalisme.
1: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga untuk mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan, pengibaran bendera merah putih menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui kebersamaan seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemda Bolango mencanangkan berbagai kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Pemerintah Kabupaten Bolango resmi mencanangkan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Tilamuta pagi. Momentum tersebut menjadi awal rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bolango. Bupati Bolango Rumpagau di sela-sela pencanangan tersebut mengatakan pencanangan HUT RI bukan sekedar agenda rutin tahunan ataupun kegiatan seremonial. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghayatan atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Ia menilai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa makna penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Rumpagau, usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan.
4: Pencanangan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar agenda rutin tahunan atau acara seremonial semata. Lebih dari itu, momentum ini merupakan awal dari rangkaian rasa syukur, penghormat dan penjiwaan kita terhadap perjuangan para pahlawan bangsa yang telah merobohkan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahun ke-81 RI ini membawa pesan moral dan artikulasi sangat mendalam bagi kita semua. Angka 81 tahun menegaskan kematangan bangsa Indonesia dalam mengarungi dinamika zaman sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bolango harus mengambil peran aktif dalam menggelorakan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, inovasi demi mewujudkan cita-cita para pendahulu kita.
3: Rumpagau menegaskan Kabupaten Bolango harus mengambil peran aktif dalam menumbuhkan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, serta inovasi sebagai wujud melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dia berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolango berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga memperkuat memperkuat rasa nasionalisme, kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan bangsa. Rusdi Anita melaporkan.
0: Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo terus diperkuat melalui pemantauan dan intervensi pasar. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Harga pangan di Provinsi Gorontalo saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali. Perum Bulog Gorontalo bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga di seluruh kabupaten dan kota. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi gejolak harga untuk kebutuhan pokok. Selain pemantauan, berbagai langkah stabilisasi juga terus digencarkan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui gerakan pangan murah dan pasar murah di berbagai daerah. Kepala Cabang Perum Bulog Gorontalo, Laode Suleman, mengatakan upaya itu melibatkan koordinasi bersama Dinas Perdagangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan. Menurutnya, hasil pengendalian mulai terlihat pada perkembangan inflasi di Provinsi Gorontalo.
6: Kami cukup aktif berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan seluruh kabupaten kota dalam memantau harga pangan setiap hari. Juga kami lakukan upaya-upaya stabilisasi harga dalam bentuk gerakan pangan murah, kemudian pasar murah yang bulan kemarin Juni itu Gorontalo masih tercatat inflasi yang cukup tinggi. Kemudian dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh tim BPID Provinsi Gorontalo, maka bulan Juli secara bulanan itu mencatat deflasi 0,43%. Dan secara tahunan dari Juli 2025 sampai Juni 2026 itu inflasi tercatat 2,95%. Itu kalau dalam range inflasi nasional 1,5 sampai 3,5% itu ada di dalam range yang cukup terkendali begitu. Sehingga pada prinsipnya harga pangan di Gorontalo saat ini cukup terkendali.
5: Berdasarkan data terbaru, Gorontalo mencatat deflasi secara bulanan pada Juli 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi yang relatif tinggi pada Juni 2026. Sementara itu, inflasi tahunan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sehingga kondisi harga dinilai tetap terkendali. Bulog memastikan akan terus mendukung langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah mulai dari pemantauan harga dan operasi stabilisasi apabila diperlukan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga pangan bagi masyarakat Gorontalo.
0: Sebanyak 299 siswa mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2, data tunggal sosial ekonomi nasional. Berikut laporan Bobby Riawan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gualemo mulai beroperasi diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Tahun ajaran baru ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi Gualemo menampung 299 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie usai melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Gualemo kemarin menyampaikan sekolah ini salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibangun di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
7: Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk paling pertama adalah menuju Indonesia Emas, ya, biar dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Kemudian selain itu juga ada perhatian dari pemerintah untuk orang tua dengan mendapatkan bantuan stimulan RST. Rumah sejahtera terpadu, ya kurang lebih 1.000 sampai 2.000 orang. Mudah-mudahan akan diikuti oleh kabupaten yang lain, ya. Karena ini sudah anggaran 227 miliar dikucurkan untuk pemerintah Kabupaten Gualemo. Jadi kalau kabupaten yang lain ingin masyarakatnya, anak-anaknya mempunyai pendidikan yang bagus untuk kalangan desil 1 dan desil 2, pemerintah kabupaten harus menyiapkan lahan sesuai dengan syarat dan tentunya upaya-upaya untuk terwujudnya sekolah rakyat yang ada di kabupaten yang lain.
3: Ida Saida mengungkapkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan daerah dan masa depan generasi penerus bangsa. Pemerintah terus mendorong hadirnya berbagai program yang mampu memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Konsep sekolah rakyat terintegrasi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memberikan pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Sekolah rakyat terintegrasi tersebut dibangun dengan fasilitas yang lengkap dan seluruh biaya digratiskan, bahkan perlengkapan siswa ditanggung pemerintah. Budi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama dan instansi terkait berkomitmen melaksanakan sertifikat wakaf tahun 2026. Berikut laporan Hendra Rao.
8: Sebagai lembaga yang juga berperan dalam hal sertifikasi wakaf, Kemenag Kabupaten Gorontalo bersama instansi terkait lainnya telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota terkait dengan keberadaan sertifikasi wakaf di daerah ini. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sertifikat wakaf yang ada di daerah ini berdasarkan data yang disampaikan oleh OPD terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan, bahwa sejumlah 1063 wakaf yang harus diselesaikan. Untuk mempercepat sertifikasi wakaf dimaksud, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa terus bekerja sama dengan Badan Pertanahan setempat.
9: Jadi dalam rangka sertifikasi wakaf khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, sesuai data yang disampaikan oleh pertanahan itu berjumlah 1063 wakaf yang harus kita lakukan. Sehingga antara kantor kementerian pertanahan dan kantor kementerian agama ini saling kerjasama dalam rangka untuk mempercepat persertifikasi wakaf ini. Sehingga dari tiga instansi yang punya kompeten dalam rangka untuk mempercepat itu adalah pengadilan agama, kementerian agama, dan kemudian kementerian pertanahan. Sehingga kami dari kementerian agama terus melakukan percepatan mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk proses sertifikasi wakaf ini sesepatnya untuk dilakukan.
8: Koordinasi ketiga lembaga ini masing-masing pengadilan agama, kemudian kementerian agama dan badan pertanahan di daerah sangat membantu pensertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat Pakaya menambahkan Kemenag Kabupaten Gorontalo sangat mendukung dan terus mendorong percepatan sertifikat wakaf tersebut melalui langkah strategis ke depan. Hendra Rao melaporkan.
0: Para petani di Kabupaten Pohuwato mulai diperkenalkan dan didorong menerapkan teknik pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Berikut laporan Andi Sanga.
10: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong modernisasi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Modernisasi tersebut tidak hanya diterapkan pada proses penyiapan lahan, tetapi juga mencakup tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pola budidaya konvensional yang selama ini masih banyak diterapkan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, mengatakan para petani mulai diperkenalkan metode PMAS, yaitu sistem pertanian modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan yang presisi. Dengan metode ini, proses budidaya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peralatan modern. Pada tahap penanaman, benih ditanam langsung ke lahan sawah menggunakan alat drum seeder tanpa melalui proses persemaian. Dalam proses perawatan, petani menggunakan drone untuk kegiatan pemupukan dan penyemprotan tanaman, sementara pada masa panen, petani memanfaatkan mesin combine harvester yang mampu memanen sekaligus merontokkan gabah dalam waktu yang lebih singkat.
11: Jadi advanced agriculture system ini tidak lagi kita menggunakan cara-cara tradisional, tapi sudah menggunakan peralatan modern. Modernnya ya karena sudah menggunakan alsintan, baik itu prapanen maupun pasca panen, kemudian dengan kerapatan padat. Targetnya supaya peningkatan produktivitas. Jadi kalau PMAS ini targetnya kan cukup minimal 10 ton per hektar. Dengan kita menggunakan fasilitas drone, boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan. Baru pada saat panen nanti kita menggunakan combine, pada saat persiapan lahan kita menggunakan rotavator dan traktor. Jadi sudah tidak ada lagi, semua serba mekanisasi.
10: Model budidaya PMAS sebelumnya telah diperkenalkan dan diuji coba pada lahan gelar teknologi pertanian saat penyelenggaraan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan di Gorontalo pada bulan Juni lalu. Pemerintah berkomitmen mendorong seluruh petani di Gorontalo menerapkan metode ini secara bertahap. Melalui modernisasi pertanian, sektor pertanian di Gorontalo diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desriansa Mahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pada kalian yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo kita akan bersama dengan prakirawan Riri Ardia Febriani.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 9 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang barusan gabung tuning bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi, selamat berhari Minggu ya, semoga weekendnya menyenangkan. Yang pasti juga tetap harus menjaga pola makan, pola istirahat dan kesehatan Anda. Kalau Anda mendengar jantungnya saat ini berdetak rata-rata 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tentu tidak semua gangguan irama jantung ini muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi ini bisa dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantungmu mendengar dengan alat EKG Holter Monitoring. Pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Dan kabar gembiranya, pertama dan satu-satunya di Gorontalo, kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, juga konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Informasi dan konsultasi bisa menghubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Naniwarta Bone nomor 37 atau di telepon 0853 9478 1515.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Ya, selamat pagi sahabat budaya, mengut atau mengudula ah, walau habari pagi hari ini, semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Mengut atau mengudula ah, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semuanya semuanya sehat walafiat. Yang lagi sakit insya Allah cepat sembuh ya. Pagi di hari libur, semoga keluarga semuanya bahagia. Mungkin ada agenda spesial hari ini. Agenda kumpul-kumpul sama keluarga, mudah-mudahan semuanya menyenangkan dan juga yang sudah mau menuju ke tempat keluarga untuk silaturahmi, salam sehat. Mungkin perjalanannya jauh, biasanya di hari libur itu ada pertemuan-pertemuan seperti itu ya. Yang lagi bersih-bersih rumah juga, apa kabar? Selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo serta peran Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo, IKAS Mansa, dalam berbagai bidang. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Nixon Entengo, saat membuka rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo di Jalan MH Tamrin, Kota Gorontalo. Menurut Nixon, SMA Negeri 1 Gorontalo sampai dengan saat ini telah melahirkan banyak putra-putri terbaik daerah. Mereka kini mengabdi di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah serta bangsa Indonesia secara umum. SMA Negeri 1 Gorontalo telah melahirkan banyak putra-putri terbaik yang hari ini telah mengabdi di berbagai bidang. Dan bahkan beliau mengatakan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, bazar UMKM, door prize, serta hiburan rakyat yang memeriahkan peringatan HUT ke-22 IKAS Mansa Gorontalo menjadi bukti nyata dukungan dan peran para alumni dalam mensosialisasikan pentingnya gaya hidup sehat sekaligus mendorong kecintaan terhadap produk dan UMKM lokal. Karena menurutnya kegiatan ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat. Lengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Dan pagi ini sahabat budaya mengutamakan yang Fani masih temani semuanya, masih dengan lagu-lagu Nusantara. Insya Allah pagi ini sahabat budaya semuanya dengan agenda yang sudah disusun semuanya berjalan dengan lancar.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat Budaya, DPW Wahda Islamiyah Gorontalo menggelar hitanan massal sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial menyambut Muktamar 5 Wahda Islamiyah yang berlangsung di Jakarta pada 20 hingga 24 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Islamic Center Wahda Islamiyah Gorontalo dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Penanggung jawab hitanan massal Faisal Beni mengatakan, jumlah peserta yang mendaftar telah melampaui target yang ditetapkan panitia. Ditargetkan 30 dan alhamdulillah sudah lebih dari 30, bahkan ada yang masih ingin mendaftar tetapi pendaftarnya sudah kami tutup. Menurutnya, hitanan massal ini merupakan salah satu program sosial Wahda Islamiyah yang rutin dilaksanakan. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah beberapa kali digelar sebagai bentuk kepedulian organisasi dalam membantu masyarakat. Faisal mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan sosial seperti hitanan massal masih dibutuhkan, karena itu pihaknya membuka kemungkinan kegiatan serupa kembali dilaksanakan pada waktu mendatang. Lengkapnya, Todualo diakses di rri.co.id.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kondisi patahunan leuwih anu ngaruncang diri-dirina nu sakiwari. Rek murid luluhung tuju maliwat ka Pajajaran, bongan hayang pulang nanti. Padung dengan jeung musikna panganjikan.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mengutat Temugudulaan, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Gorontalo menggelar rapat koordinasi atau rakor secara daring melalui Zoom Meeting untuk mempercepat implementasi pertanian modern. Dan rakor ini dipimpin Kepala Balai Besar BRMP Gorontalo, Ardi Pratono, menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung Gerakan Tanam Serentak atau PMAS. Rakor dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo M. Jamal Ngandro. Dalam arahnya ia menegaskan bahwa Provinsi Gorontalo mendapat target pengembangan PMAAS seluas 6.576 hektar yang harus direalisasikan pada periode Juli hingga September 2026 sebagai bagian dari target nasional.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.